0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro2, aku tahu banget kadang kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu nggak perlu bingung lagi mau ceritanya kemana dan ke siapa. Karena ada program Halo RRI di Pro1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, ataupun aduan kamu yang nantinya nih akan diteruskan ke pihak terkait agar didapatkan solusinya. Halo RRI diputarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan peraturannya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: teman radio, tahu enggak sih Cristiano Ronaldo ini kan lagi bikin heboh di Piala Dunia 2026. Bukan cuman karena berhasil mencetak gol dan ngebawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan, tapi juga karena unggahannya di media sosial langsung diserbu jutaan penggemar. Sesaat setelah pertandingan, Ronaldo mengunggah foto dengan caption singkat, "Kita di sini." Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, unggahan ini tuh langsung tembus 2 juta like cuman dalam waktu 8 menit. Wah, keren banget ya. The power of nama besar. Gak heran sih, soalnya Ronaldo saat ini kan punya sekitar 667 juta pengikut di Instagram. Nah, bahkan dia masih jadi akun pribadi dengan jumlah followers terbanyak di dunia. Di pertandingan itu sendiri, tadi melawan Uzbekistan gitu kan ya, Ronaldo juga tampil gacor dengan mencetak 2 gol untuk Portugal. 3 gol lainnya lahir lewat Nuno Mendes. Ada gol bunuh diri pemain Uzbekistan, Rafael Leao. Dan kemenangan ini jadi sinyal kalau Portugal mulai bangkit nih setelah sebelumnya hanya bermain imbang-imbang di laga pembuka. Jadi kayaknya Portugal masih jadi salah satu tim yang wajib diwaspadai di Piala Dunia 2026, teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu,

bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

Teman Pradua udah ngecek rri.co.id atau belum pagi hari ini? Kalau belum, kita update informasi deh teman Pradua. Kenapa? Karena di rri.co.id di situ banyak banget informasinya. Mulai dari berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor. Semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal buka browser dan ketik rri.co.id, mudah, cepat, dan pastinya terpercaya.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Hmm, tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lagi rame banget diobrolin di media sosial nih. Ini polisi akhirnya berhasil menangkap Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penangkapannya dilakukan di hari Selasa kemarin di 23 Juni di wilayah Majalaya nih, teman Pro 2. Sebelumnya Polda Jawa Barat sudah menerbitkan daftar pencarian orang ataupun DPO yang membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan terduga pelaku. Kasus ini juga tentunya menyita perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa korban mengalami penyekapan dan juga penganiayaan dalam waktu yang cukup lama. Korban yang saat ini berusia 29 tahun dilaporkan mengalami sejumlah luka serius dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan pihak kepolisian menegaskan akan mengusut kasus ini secara tuntas dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, masyarakat masih menunggu hasil penyelidikan, hasil lanjutan terkait kronologi dan juga motif dalam kasus yang menjadi sorotan nasional ini. Yap, banyak yang merasa lega dan juga marah ketika informasi penangkapan di sang pelaku gitu ya, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan mendapatkan cerita yang sebenarnya, seutuhnya gitu kan, teman Pro 2, dia mendapatkan ganjaran juga yang setimpal tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Produa pernah kepikiran gak sih siapa orang di balik aplikasi WhatsApp yang hampir tiap hari kita pakai buat chat, kirim tugas, sampai dengan video call? Nah, ada kabar kalau setelah memimpin WhatsApp selama 7 tahun, Will Cuttrack ini resmi mundur dari posisinya sebagai kepala WhatsApp. Nah, penggantinya adalah Kunal Shah, seorang pengusaha teknologi asal India yang dikenal sebagai pendiri startup fintech Krit. Nah, menariknya, Kunal sendiri bukan lulusan teknik komputer nih teman Pro 2. Dia justru pernah kuliah jurusan filsafat dan sempat ngambil program MBA sebagai sebelum memutuskan fokus membangun bisnis. Namanya mulai dikenal setelah mendirikan FreeCharge, layanan pembayaran digital yang sukses besar di India. Setelah itu, ia membangun Krit yang bikin menjadi salah satu perusahaan fintech terbesar di negara India itu. Nah, penunjukan Kunal Shah sendiri terjadi di tengah langkah Meta yang semakin serius mengembangkan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dan juga mencari sumber pendapatan baru dari WhatsApp. Buat para pengguna, pergantian pemimpin ini bisa jadi tanda kalau WhatsApp bakal menghadirkan lebih banyak fitur, lebih banyak inovasi baru ke depannya. Jadi, aplikasi yang setiap hari ada di layar ponsel kita nih sekarang resmi dipimpin oleh sosok baru yang dikenal jago membangun perusahaan teknologi dari nol. Apakah ada perubahan-perubahan? Kita tunggu aja deh teman Pro 2.

Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, penyumbatan aliran air, penurunan daya resap tanah atau perubahan penggunaan lahan, sehingga penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi resikonya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, baik secara individu maupun kolektif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan sistem drainase atau saluran pembuangan berfungsi dengan baik dan bebas dari sumbatan. Membersihkan saluran air secara rutin dapat mencegah terjadinya genangan yang bisa menyebabkan banjir. Menanam pohon dan memperbanyak area hijau di sekitar rumah juga dapat membantu penyerapan air hujan. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap dan menahan air, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang menuju saluran pembuangan. Penerapan teknologi sederhana seperti pembuatan sumur resapan atau kolam penampungan air hujan juga bisa menjadi solusi untuk menampung air sementara, mengurangi volume air yang harus dibuang ke saluran. Masyarakat juga perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, selokan, atau saluran air lainnya. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan meningkatkan resiko banjir. Penggunaan paving block berpori yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah adalah alternatif lain yang efektif untuk mengurangi genangan air. Dengan menggabungkan langkah-langkah pencegahan ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, kita dapat secara signifikan mengurangi potensi banjir dan dampaknya.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Sekarang dengerin RRI makin gampang banget, makin seru dan makin digital. Mau denger siaran favorit kamu kapan aja di mana aja? Yuk langsung aja unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Tersedia di Google Play Store dan juga App Store dan ini gratis. Cari RRI Digital, pasang aplikasinya dan temukan siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

kalau biasanya makanan Indonesia itu sering masuk daftar makanan terenak dunia. Kali ini ada kabar yang cukup bikin penasaran nih buat aku teman Pro 2. Karena platform kuliner Taste Atlas baru aja ngerilis daftar makanan Indonesia dengan rating kurang memuaskan versi pengguna mereka. Tapi tenang nih, rating ini bukan berarti makanannya gak enak ya. Banyak yang dinilai kurang tinggi karena dianggap punya bahan yang unik, kemudian dibilang makanan ekstrim dan tampilannya kurang menarik untuk orang luar. Kira-kira makanannya apa aja ya? Nah, di posisi teratas itu ada paniki, makanan khas Sulawesi Utara yang menggunakan daging kelelawar buah sebagai bahan utamanya. Karena bahan dasarnya yang gak biasa, banyak orang internasional tuh ngerasa kurang familiar aja dengan makanan ini. Terus ada juga tinutuan ataupun bubur Manado yang sebenarnya kayak akan nutrisi nih teman Pro 2, tapi dinilai kurang menarik dari segi tampilan karena bahan dasarnya yang gak biasa. Banyak orang internasional nih, beberapa varian menggunakan campuran sayuran-sayuran, tapi warnanya kurang menarik gitu. Terus ada juga lawar, ini khas Bali yang mendapat perhatian karena beberapa variannya menggunakan campuran darah hewan. Selain itu ada nasi jagung dan juga pepes tahu yang masuk ke dalam daftar ini. Padahal buat sebagian orang termasuk aku gitu kan ya, makanan-makanan itu justru punya cita rasa khas dan jadi favorit sejak lama gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, mungkin mereka belum kenal aja gitu kan sama makanan-makanan yang ada di Indonesia.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

2022, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana geologi karena ada di kawasan cincin api Pasifik. Nah, makanya nih perguruan tinggi didorong untuk berperan lebih aktif dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan juga inovasi. Kalau informasi dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan ini mengatakan mengajak perguruan tinggi di Sulawesi Tengah khususnya memperkuat kolaborasi melalui konsorsium tanggap bencana yang digelar di Universitas Tadulako. Menurutnya, kampus tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi diperlukan agar hasil riset dan juga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan daerah. Mulai dari mitigasi bencana, stunting, pengangguran, sampai dengan kemiskinan. Fauzan menegaskan perguruan tinggi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro2, kita harus tahu loh potensi ancaman bencana di Jawa Barat tuh apa aja gitu kan. Yang pertama itu adalah banjir. Biasanya ini terjadi di dataran rendah, dekat sungai, ataupun pesisir pantai. Yang kedua, gunung api aktif. Tersebar di 7 titik di wilayah Jawa Barat. Kemudian bencana yang berikutnya yang sering terjadi itu adalah pergerakan tanah. Ini tuh ada di 22 kabupaten dan juga kota bagian tengah dan juga selatan Jawa Barat. Kemudian bencana puting beliung juga sering terjadi di seputaran Jawa Barat. Sering terjadi pada masa peralihan musim ataupun pancaroba. Tsunami juga terjadi berada di wilayah pantai selatan Jawa Barat. Kebakaran pemukiman ini yang sering terjadi, sebagian besar berada di wilayah perkotaan yang padat dengan penduduk. Kemudian kebakaran hutan ini bisa terjadi karena sebagian besar berada di kawasan hutan dan juga perkebunan. Gempa bumi terjadi di wilayah yang dekat dengan zona subduksi dan juga sesar aktif seperti yang terjadi di Cianjur tadi pagi. Kemudian kegagalan teknologi, kayak ledakan, kecelakaan transportasi seperti pesawat, dan kejadian luar biasa seperti flu burung, antrak, ataupun COVID-19.

0: Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Sesuatu yang belum

9.2, kita lanjut ya informasinya yuk. Nah, buat kamu yang pengen tahu berita yang aktual tapi tetap simpel, langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu. Cek info terbaru, berita lokal, dan hal-hal menarik lainnya kapan aja, di mana aja. Karena RRI sekarang bukan cuma di radio, tapi juga ada di genggaman kamu.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, Idel udah datang. Itu tandanya untuk sepadanya udahan dulu nih Teman Pro 2. Untuk request-request dilanjutnya sama Idel di rangkaian Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi-informasinya bisa menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku nanti. Pokoknya nanti deh ya. Kalau gitu Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Produa Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga kamu masih semangat ya, jalanin aktivitas kamu di hari ini teman Produa. Dan teman Produa, aku Idel nih bakal nemenin kamu di santai siang hari ini, pastinya sampai di jam 3 sore nanti teman Produa. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, karena aku akan kasih info-info yang menarik juga gitu ya untuk kamu di hari ini. Dan karena sudah masuk jam 10, ini waktunya kamu untuk request-request lagu. Dan kalau kamu nih ada lagu-lagu kesukaannya atau lagu favoritnya pengen banget diputerin nih di siang hari ini, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Produa. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk membuka pertemuan kita di siang hari ini. Ada Dracula dari Tame Impala dan juga Jenny. Enjoy teman Produa.

Back in Anger Oasis Teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kayaknya udah cukup lama tapi tetap asik banget didengerin ya Teman Pro 2 ya. Oke deh Teman Pro 2, udah ada WhatsApp yang masuk nih ke WhatsAppnya Pro 2. Ada request dari Kasinta di Takjur Halang Bogor. Katanya, "Halo Kak Idel, aku Sinta. Aku mau request lagunya Diskoria dong yang Serenata Jiwa Lara untuk diputerin di siang ini. Terima kasih Kak," katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya, ditunggu aja nanti, pasti abis ini aku puterin kok. Dan ada juga nih dari Kak Aulia, katanya mau minta lagunya Niki yang Every Summertime katanya. "Halo kakak penyiar, aku mau request dong lagu Every Summertime dari Niki," katanya, "semoga bisa diputerin ya di siang hari ini. Semangat buat semua yang lagi beraktivitas di hari Rabu yang cukup panas ini," katanya, "jangan ngantuk-ngantuk ya," katanya. Nah itu Teman Pro 2, jangan ngantuk-ngantuk, ayo bisa yuk up lagi dengan lagu-lagu yang pastinya kayaknya bikin mood naik lagi ya Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu nanti Every Summertime-nya akan aku puterin setelah yang satu ini, Serenata Jiwa Lara dari Diskoria dan juga Dian Sastro. Enjoy Teman Pro 2.

Produa, kita lanjutin lagi nih bacain request dari teman Produa. Dan udah ada request nih dari Kak Nabila di Bogor. Katanya, halo Kak Penyiar, aku Nabila. Aku mau request lagu Levitating dari Dua Lipa. Nih biar suasana siang hari ini katanya jadi lebih semangat gitu katanya. Semangat ya buat semua pendengarnya Produa, mungkin yang lagi kerja. Tetap happy-happy di hari Rabu katanya. Makasih banyak Kak requestnya diputar katanya gitu. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Dua Lipa yang Levitating. Dan ada juga nih request dari Kak Adi di Sentul. Katanya, halo kakak, Kak Adi di Sentul nih katanya. Kak mau request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan Kak. Semangat Kak siarannya, jangan lupa minum Kak, cuacanya panas banget Kak di sini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga untuk Adi yang mengingatkan jangan lupa minum. Nah, ini pengingat juga ya untuk teman Pro 2 ya, di siang yang kayaknya lumayan panas terik gini ya teman Pro 2, jangan lupakan air putih teman Pro 2 ya. Jangan lupa minum, jangan sampai dehidrasi. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya Pamungkas ya yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Setelah yang satu ini dia Levitating dari Dua Lipa. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Say So, Doja Cat, teman produa. Ini semoga lagunya bikin semangat lagi ya di siang hari ini. Oke deh, kita lanjut lagi nih teman produa, bacain request. Dan ini udah ada yang masuk nih dari Kak Fajar di Kemang Bogor. Katanya, halo Kak, selamat siang, aku Fajar. Katanya aku mau request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus gitu ya. Tolong diputarkan ya Kak, semoga ini bisa nemenin siaran siang ini. Dan titip salam juga nih untuk teman-teman aku yang saat ini sedang bekerja katanya. Terima kasih kakak penyiar, semangat terus ya katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Tulus nih yang Hati-Hati di Jalan. Dan semangat juga untuk kamu ya, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu di siang hari ini. Semangat, semangat, semangat. Dan ada juga nih request dari Kak Kevin di Bogor katanya. Halo kakak penyiar, aku Kevin dari Bogor. Aku mau request lagunya Blinding Lights dari The Weeknd, biar siang ini makin semangat lagi kak, katanya gitu. Makasih ya kak, tolong diputarkan requestnya, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Hati-Hati di Jalan by Tulus. Enjoy teman Pro 2.

0: tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan pada perdagangan Rabu pagi. Rupiah dibuka melemah menjadi 17.931 per dolar Amerika Serikat atau turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya. Pelemahan ini terjadi di tengah masih kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat di pasar global serta meningkatnya kehati-hatian perilaku pasar terhadap pengembangan ekonomi internasional. Analisis menilai sentimen eksternal termasuk arah kebijakan dan juga suku bunga Amerika Serikat dan kondisi geopolitik global masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Pelaku pasar pun diimbau untuk mencermati dinamika pasar keuangan global yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar dalam beberapa waktu ke depan. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. 4 film Indonesia kembali mencatat prestasi di kancah internasional dengan diputar dalam ajang Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026 di Tiongkok. Film tersebut adalah film Jumbo, Yuni, Garuda di Dadaku, serta Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang. Selain diputar untuk penonton internasional, film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang juga masuk ke dalam kompetisi utama dan meraih nominasi Golden Goblet Awards. Dan kehadiran film-film Indonesia ini menjadi salah satu bukti meningkatnya pengakuan dunia terhadap kualitas industri perfilman tanah air. Partisipasi di SIFF 2026 juga membuka peluang kerjasama internasional serta memperluas pasar bagi sineas Indonesia di tingkat global. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro2 FM ada di Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih dengan membacakan request yang masuk dari kamu. Dan ada request lagi nih dari Kak Fajar di Sukaraja Bogor katanya. Katanya, halo kakak penyiar, aku mau request dong lagunya Rizky Febian katanya ya, yang Alama katanya. Lagu ini lagi sering banget aku dengerin akhir-akhir ini ya, buat nemenin siang di hari Rabu ini, tolong diputarkan ya kak katanya. Semangat terus juga untuk kakaknya yang lagi siaran. Terima kasih kalau diputerin lagunya. Oke, diputerin dong lagunya ya. Ini dari Rizky Febian ya, Alamat, ditunggu abis ini aku puterin. Dan ada juga nih request dari Kak Kirana, katanya mau request lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Katanya terima kasih banyak kak. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Roni Parulian. Setelah yang satu ini dia Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Halif. Enjoy teman produk.

ada requestan masuk lagi nih teman Pro 2 dari Kak Alia di Kemang Bogor. Katanya mau request lagunya New Jeans yang super say. Katanya ya, ini untuk nemenin di siang hari ini. Katanya biar kayaknya semangatnya naik lagi kak gitu. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya gitu, super say dari New Jeans. Dan ada juga nih request dari Kak Puteri. Katanya minta diputerin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Ini juga menyemangati hari ini ya. Sebentar lagi jam makan siang katanya ya. Semangat nih menunggu jam makan siang katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin Kupu-Kupunya setelah Super Shy dari New Jeans. Ini dia, enjoy teman Pradua.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Charlie Puth dengan Hero, teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Masih ada request yang masuk. Dan ini ada request dari Kamarsha di Bogor. Katanya mau request lagunya Taylor Swift. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Marsha di Bogor. Aku mau request dong Kak lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You. Ini yang terbaru ya, soalnya kemarin aku habis nonton Toy Story terus kayak pengen dengerin lagi lagunya, katanya gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya teman Pro 2 setelah yang satu ini. Tapi teman Pro 2, aku juga mau info ke kamu kalau azan zuhur di siang hari ini akan berkumandang di pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku juga akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung aja nih ya, kita puterin lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan teman Pro 2, siang-siang gini kayaknya seru kali ya kalau ngebahas soal kuliner gitu ya. Dan kalau ngomongin kulinernya Indonesia gitu ya, banyak banget ya teman Pro 2. Tapi kayaknya ada satu yang jadi perdebatan banyak orang nih, yaitu tim bubur diaduk atau enggak. Ini ngomongin soal tim bubur diaduk atau enggak nih ya teman Pro 2 ya. Ini tuh ada salah satu lulusan magister matematika ITB gitu ya, yang membedah gitu ya debat ini lewat 3 pendekatan sains gitu ya. Dan dia nih menginfokan gitu ya soal bubur gitu yang harusnya diaduk atau enggak sih gitu ya. Dan ini tuh lewat 3 pendekatan sainsnya itu panas, konduksi, kombinasi rasa, dan juga entropi nih teman Pro 2. Jadi kalau kata dia nih ya, intinya adalah dari setelah apa yang udah dia teliti dan temui gitu ya, katanya nih intinya adalah kalau bubur nih kalau diaduk tuh rasanya katanya bisa jadi lebih stabil gitu ya. Nah kalau nggak diaduk rasanya tuh jadi lebih kayak dinamis dan juga nggak terpecahkan gitu ya. Dan stabil di sini sebenarnya berarti rasanya tuh kayak hampir nggak berubah dari sendok ke sendoknya teman Pro 2. Dan katanya kalau teman-teman nih mungkin suka yang punya tingkat kenyamanan, efisiensi, dan stabil gitu ya, dan juga gak suka kejutan, katanya baiknya memang buburnya diaduk aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka yang dinamis gitu ya, penuh kejutan, dan pengen punya rasa yang lebih, kayaknya jauh lebih kompleks gitu ya, nah itu jangan diaduk kalau kata dia gitu teman Pro 2. Itu inti dari penelitiannya dia. Jadi untuk kamu mungkin yang kayak masih berdebat, itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ya, itu hanya preferensi masing-masing aja teman Pro 2. Gimana kalau kamu si tim diaduk atau enggak diaduk buburnya teman Pro 2?

Bro 2, buat kamu yang suka makan pedas, angkat tangannya, ayo. Nah, kalau ngomongin soal makanan pedas ya, teman Bro 2, kadang-kadang kan kayak ngerasa makanan pedas itu sebenarnya baik atau enggak sih buat kesehatan kita gitu ya. Kadang-kadang kayak jangan makan pedas terus, nanti bla bla bla bla bla bla bla bla gitu kan ya teman berdua. Tapi ini ada sebuah studi gitu ya, dari studi kohort besar Cina Kadori Biobank gitu ya, yang dipublikasikan di jurnal BMJ atau British Medical Journal di tahun 2015 nih. Dan ini ngomongin soal sering makan pedas katanya bisa menurunkan risiko kematian dini sampai dengan 14% teman Pro 2. Dan di penelitian yang satu ini gitu ya, ada keterlibatan juga pastinya dari peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health gitu ya, yang memang nemuin orang-orang yang lebih sering mengkonsumsi makanan pedas, bahkan mungkin ya dalam tanda kutip hampir tiap hari, itu memiliki risiko kematian dini sekitar 14% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi makanan pedas. Tapi ya teman Bro 2, kalau ngomongin soal makanan pedas ini kayaknya perlu diperhatiin juga ya, mungkin ada sebagian dari kamu mungkin yang punya sakit lambung dan lain sebagainya, itu harus jadi salah satu concern untuk kamu pilih-pilih, boleh nggak ya aku makan pedas gitu ya. Dan pastinya juga mungkin di sini tuh tingkat kepedasannya tuh bukan yang kayak pedas banget gitu ya teman Pro 2, level ekstrim gitu. Nah itu kayaknya juga jadi tidak baik untuk kesehatan kita teman Pro 2. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu harus kita pikirkan lagi gitu ya, kira-kira ini bermanfaat nggak ya untuk tubuh aku gitu. Jangan sampai makanan yang kamu makan malah jadi bikin kamu jatuh sakit teman Pro 2.

Malam Pro 2 di siang ini aku mau kasih kamu info soal olahraga gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang lagi rame banget juga ya Pildun teman Pro 2. Ini soal Pildun nih, dan ada salah satu pemain yang pastinya mencuri perhatian gitu ya. Nah katanya nih Lionel Messi kembali bikin sejarah gitu ya, dan kapten Argentina yang satu ini resmi jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah berhasil mencetak 2 gol pas Argentina ngalahin Austria 2 gol tanpa balas nih teman Pro 2. Dan gol ini membuat koleksi golnya Messi ya di ajang Pildun gitu ya sekarang mencapai 18 gol teman Pro 2, dan ini melewati rekor sebelumnya ya yang ada juga dari legenda Jerman yaitu Miroslav Klose yang berhasil mengoleksi 16 gol. Dan menariknya nih tuan Pro 2 ya, rekor yang satu ini tuh pecah pas Messi sempat gagal ngeksekusi penalti tapi berhasil bangkit dengan mencetak gol pembuka gitu ya sebelum menambah 1 gol lagi di masa injury time. Dan di usianya yang hampir 39 tahun ya, kayaknya Messi ini masih tampil luar biasa banget ya, dan kayaknya juga memimpin daftar top skor Pildun 2026 dengan 5 gol teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin Messi gitu ya, dengan rekor gol terbarunya gitu, dan juga ini gak kalah penting ya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang kayaknya ngikutin bola banget gitu ya, apalagi di Pildun ya teman Pro 2. Nah ini seniornya sekarang teman Pro 2, yaitu Cristiano Ronaldo yang katanya kembali bikin sejarah lagi juga nih di panggung Pildun. Nah katanya kapten Portugal yang satu ini resmi menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam edisi 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Dan rekor yang keren ini juga pastinya tercipta gitu ya setelah Ronaldo nih berhasil memborong 2 gol teman Pro 2 pas Portugal menang telak 5 gol tanpa balas atas Uzbekistan di grup K Piala Dunia 2026. Dan berkat 2 gol tambahan ini teman Pro 2, CR nih sekarang ngoleksi total 10 gol di Piala Dunia dan resmi melewati rekor legenda Portugal yaitu Eusebio yang sebelumnya juga mengemas 9 gol. Dan gak cuma itu teman Pro 2, di usianya nih yang kayaknya udah 41 tahun ya, Ronaldo juga menjadi salah satu pemain tertua kedua nih yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Jadi gak kalah ya dari legenda asal Kamerun yaitu Roger Milla teman Pro 2. Nah dari Jerman nih, dari 2006 sampai Piala Dunia 2026, kayaknya Ronaldo terus nunjukin kelasnya dia lah ya. Kayaknya usia mah boleh bertambah ya teman Pro 2 ya, tapi kayaknya kalau urusan ketajaman main bola, CR nih lumayan jadi juaranya lah ya.

Teman Pro 2, sekarang tuh kalau mau dengerin RRI ya bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital nih Teman Pro 2 nih. Kamu mau dengerin siaran favorit kamu di mana aja, kapan aja, bisa banget Teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, kamu cukup download aja di Google Play Store dan juga App Store RRI Digital, dan ini gratis Teman Pro 2. Kamu cukup cari aplikasinya, terus kamu pasang di aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program Madual sampai dengan kanal RRI lainnya.

kabar yang membanggakan nih datang dari dunia olahraganya Indonesia. Karena katanya nih ada tim para atletik Indonesia yang sukses meraih gelar juara umum ya di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia. Dan katanya nih kontingen merah putih tampil luar biasa gitu ya, dengan berhasil ngoleksi 15 medali emas, 7 perak dan 7 perunggu. Dan katanya jumlah yang satu ini membuat Indonesia berbagi posisi puncak lah ya, dengan Ukraina yang mencatat perolehan medali yang sama juga. Dan beberapa atlet tampil gemilang, diantaranya ada Sabto Yogo Purnomo dan juga Nanda Mei Solihah yang sama-sama menyumbangkan 3 medali emas untuk Indonesia. Jadi ini di total-total gitu ya teman berdua ya, Indonesia membawa pulang 29 medali dari ajang internasional ini, dan hasil ini menjadi salah satu modal penting juga pastinya ya untuk perjuangan para atlet kita mengumpulkan poin-poin untuk menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Keren ya teman berdua ya, semoga atlet-atlet Indonesia yang lainnya juga bisa membawa kebanggaan yang sama dengan atlet-atlet ini.

0: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen Musikpreneur nih di siang hari ini, teman Pro 2, pastinya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, hari ini spesial banget nih karena aku gak sendirian gitu ya. Udah ada yang hadir nih di studio kita gitu ya, seorang penyanyi yang berbakat pastinya ya, baru aja nih ngerilis single terbarunya yang berjudul Cinta Tak Bernyawa. Nih kayaknya sebuah lagu yang memang nyeritain juga ya tentang seorang yang kayaknya tetap bertahan di dalam sebuah hubungan gitu ya. Nah, kita langsung panggil aja kali ya artis kita yang satu ini. Ini dia Bima Alfat. Halo Bima Alfat.
1: Ya, halo. Gue Bima Alfat.
0: Oke, boleh diperkenalkan dulu nih Bima Alfat siapa sih dan apa kira-kira nih rilis terbarunya?
1: Iya, gue Bima Alfat. Gue dari Bekasi. Lagu gue berjudul Cinta Tak Bernyawa. Ya, yang menceritakan sebuah perasaan seseorang yang sedang menjalani masa percintaan dengan pasangannya, namun masih tidak bisa melupakan pasangan di
0: masa lalunya. Gitu. Waduh, ini agak deep juga ya lagunya ya. Nah, tapi nih ngomongin soal lagu yang satu ini ya, memang berarti mungkin aku juga sempat baca-baca gitu ya, histori bermusiknya gitu. Okay. Mungkin bisa diceritain awal mulai karir musiknya gimana nih?
1: Iya, kalau awal mulanya sih memang karena gue punya talent ini dari seorang ibu gue gitu ya. Dulu juga beliau penyanyi. Semenjak usia sekitar 5 tahun ya, gue udah sering latihan gitu kan. Didampingi dengan ibu, diajarkan oleh dia gitu ya. Namun semenjak usia kelas 3 sih ya, kelas 3 itu gue udah mulai berkarir untuk biasa mengikuti lomba-lomba gitu ya. Dan lomba-lomba itu sebenarnya sih lomba-lomba tingkat RT di RW gitu ya. Nah, yang menjadi keasikan gue karena mulai saat gue berlomba tersebut, gue langsung menjuari juara satu. Jadi membuat gue semakin tertarik untuk selalu berupaya memberikan yang terbaik buat ibu gue gitu kan. Dan disitulah awal mula karir gue dalam bernyanyi.
0: Oke, tadi katanya kelas 3 ya, ini 3 ya. SD, SMP,
1: 3 SD.
0: Oh 3 SD, waduh, memang sudah berkarir sejak dini teman Bro 2 ya. Yep. Nah, kalau ngomongin soal Bima Alfat gitu ya, mungkin katanya mama nih punya peran yang besar banget ya dalam perjalanan musik. Bisa disebutin gak sih kira-kira mama nih perannya kayak apa ya dalam bermusik dari awal karir gitu?
1: Ya, menggembleng dalam setiap latihan ya, artinya misalnya suara gue agak pici saat latihan gitu kan, dia langsung membenarkan, ini salah, jangan begini, ini begini. Memberikan lagu-lagu yang mungkin sesuai dengan karakter suara gue gitu. Kalau dulu saat lomba tersebut tuh gue ada satu artis namanya Julius Sitanggang. Nah, itu lagu-lagu beliau yang sering gue bawakan lagu untuk menjuarai ya gitu. Judulnya ada ya, namanya Tabahlah Mama itu ya. Itu sepertinya
0: Tabahlah
1: yang,
0: Mama.
1: Ya, itu lagu yang selalu gue bawakan dalam acara berlomba gitu.
0: Ini berarti lagunya punya apa ya, kesan tersendiri
1: kesan,
0: juga ya, pastinya.
1: Karakteristiknya
0: ya.
1: Dari beliau juga sangat baik ya dalam suaranya gitu kan. Seperti itu sih.
0: Oke, ini berarti kalau ngomongin soal karir yang kayaknya juga sering ikut lomba nyanyi dan selain lain sebagainya gitu ya. Tapi ada salah satu pencapaian gak sih yang kayaknya dari awal karir nih kayaknya membanggakan banget gitu?
1: Iya, kalau mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya, gue langsung terjun itu. Kalau bisa dibilang gue rajanya tingkat kelurahan.
0: Waduh, mantap.
1: Ya, jadi kalau udah gue mewakili kelurahan gue dulu Duren Jaya namanya di Bekasi Timur, itu lawan-lawan tuh udah ngeper duluan gitu ya. Sampai gue berada di titik yang menurut gue itu pencapaian tertinggi gue di dalam bermusik bernyanyi ya khususnya. Gue pernah ikut ajang di 2004, itu ada Akademi Fantasi Indosiar 2.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu ya, dan disitulah gue pencapaian gue tertinggi mencapai sebagai finalis di 10 besar regional Jakarta.
0: Wow,
1: dari 19.000 orang peserta.
0: Wow, 19.000 orang teman Pro 2, ini benar-benar pencapaian besar juga ya sebenarnya ya. Dan berbagai kompetisi nih udah dilewati gitu ya. Apa sih yang akhirnya membuat kamu nih yakin gitu ya untuk serius berkarir di dunia musik? Kayaknya harus berkarir deh di dunia musik gitu.
1: Salah satu alasan adalah kenapa saya masih bisa eksis di musik. Satu, niat dari dan doa orang tua saya, terutama ibu. Beliau masih ada, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan gue untuk bisa mencapai hal tertinggi di karir gue dalam menyanyi untuk mencapai apa ya, untuk memberikan hal terbaik buat ibu gue. Itu aja sih.
0: Amin, amin ya. Semoga semua keinginannya amin, terwujud amin. Nih untuk yes. bisa membanggakan mama betul, juga ya. Oke nih, ada tahun ini di 2026 nih, kayaknya ya. Kan balik lagi nih hadir dengan single terbaru ya yang berjudul ya, Cinta Tak Bernyawa. Nah yes. sebenarnya seberapa spesial nih lagu ini untuk kamu gitu?
1: Lagu ini spesial karena memang yang gue alamin pada diri gue sendiri ya. Lalu kita tuangkan ke apa dalam workshop dengan beliau nih, Bang Uka. Bang Uka ini produser gue sekaligus musisi juga beliau. Okay. Ada juga Bang Kiri yang gue menceritakan bahwa gue seperti ini. Lalu dibuatkanlah judul Cinta Tak Bernyawa ini dengan lirik-liriknya yang mereka buat.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: okay.
1: sangat spesial karena kita teamwork. Gitu ya, kita bekerja bersama untuk menghadirkan satu rilis lagu yang bisa didengarkan oleh semua pendengar musik. Itu
0: okay.
1: aja sih.
0: Oke, berarti ini sebenarnya karya bersama gitu ya, munculnya karya yang satu ini.
1: Betul.
0: Nah, kayaknya juga ini jadi salah satu karya yang paling personal dan juga cukup emosional yang pernah kamu bawain gitu. Betul, kira-kira betul. Kenapa bisa lagu ini tuh dapat banget lah emosionalnya gitu.
1: Ya karena memang gue yang ngalamin.
0: Iya, ini kisahnya relate, sendiri ya. Relate yes. ya jadinya ya. Karena mengalami sendiri. Oke.
1: Okay.
0: Jadi lebih personal.
1: Lebih
0: gitu
1: personal
0: ya.
1: Lebih dapat secara emosionalnya pasti.
0: Oke, okay. Karena merasakan sendiri pengalamannya tuan berdua. Nah, kira-kira juga apa sih nih yang ngebedain Cinta Tak Bernyawa ini mungkin dengan karya-karya yang pernah kamu bawa-bawain gitu sebelumnya?
1: Kalau sebelumnya memang pernah keluar single, tapi beda genre.
0: Oh,
1: ya beda genre karena kita pengen relate juga dengan konsep sekarang nih ya, musim sekarang gitu kan seperti apa sih? Gue pengen kalau masa gue kan memang di generasinya generasi milenium gitu ya, tapi gue pengen ngangkat supaya generasi di bawah gue, Gen Z atau Gen apa bisa mengikuti semua gitu dari karakter musiknya aja sih yang pengen gue tampilkan di situ.
0: Jadi mungkin memang dibikin semua orang nih yes, masuk gitu ya.
1: Betul,
0: wah
1: betul,
0: ini keren nih teman Pro 2. Yeah. Oke, ada teman Pro 2 kalau gitu kita jeda dulu sama lagu-lagu yes. enak ya teman Pro 2 yang mau lewat yang satu ini.
1: Oke. Okay.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Musikpreneur di siang hari ini dengan Bima Alvan. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya, awal-awal mula karirnya gitu ya, perjalanan musiknya gitu ya. Nah, sekarang nih aku mau ngebahas soal lagu barunya nih ya. Ada yang berjudul apa?
1: Cinta Tak Bernyawa.
0: Oke, Cinta Tak Bernyawa. Nah, sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa sih?
1: Ceritanya sih tentang seseorang yang memiliki kisah cinta dengan pasangan yang saat ini ya, tapi dia masih mempunyai rasa kepada mantannya.
0: Waduh.
1: Seperti itu.
0: Pengalaman pribadi kah?
1: Dan pengalaman pribadi.
0: Teman berdua ternyata. Ini mungkin kenapa milih cerita ini ya, karena merasakan sendiri ya, gitu ya. Betul. Nah, menurut Kak Bima sendiri gitu ya, sebenarnya kondisi ini nih banyak terjadi kan ya di kehidupan nyata. Kira-kira ada nggak sih kayak yang apa ya? Kalau orang nih harusnya kalau ngalamin ini, kira-kira harusnya ngapain sih kalau dengerin lagu yang satu ini gitu?
1: Iya, sebenarnya sih hanya mereview aja sih ya, mengikuti kisah percintaan kita. Kok kayaknya nih gua banget nih yang sama gitu ya. Jadi gua menjelaskan ke pendengar juga bahwa kondisi yang gue alamin bisa sama dengan mereka gitu kan. Dan selayaknya di masalah percintaan ini sih, kalau gue rasa hampir semua pasangan ya, khususnya pasti pernah merasakan hal ini gitu ya. Seperti itu sih.
0: Jadi orang-orang pasti relate lah ya kalau dengar lagu yang satu. Betul. Ini. Nah, tapi ada alasan khusus nggak kenapa akhirnya lagunya nih dikasih judul Cinta Tak Bernyawa?
1: Alasannya pertama tadi ya, karena pengalaman pribadi. Keduanya juga biar lebih enak aja sih didengar ya. Kenapa sih judulnya kok Cinta Tak Bernyawa gitu kan? Agak sedikit unik tapi kena gitu dengan kondisi yang gue ceritakan di dalam lirik-liriknya gitu.
0: Di dalam lirik-liriknya pastinya gitu. Oke deh, kayaknya ini seru ya ngebahas soal gimana sih sebenarnya prosesnya lagu ini gitu. Dari awal gitu ya sampai bisa ketemu lagu yang satu ini.
1: Yep. Kalau dari awal sih tadi ya yang gue cerita, kenapa gue bisa lagu ini bisa keluar gitu ya, cerita dari pengalaman pribadi gue. Kita workshop bersama tim, ada tim manajemen, ada tim production gitu kan. Nah, itu kita satu meja, kita kelola bagaimana sih lirik ini dibuat gitu ya. Yang kebetulan memang dari Bang Kiri dan Bang Uka yang membuat lirik ini gitu ya. Hasil cerita dari yang gue ceritakan ke mereka. Lalu musiknya dari director gue itu dibuat bisa dibilang se-catching mungkin gitu ya. Dan dengan kondisi yang anak-anak zaman sekarang bisa mengikuti gitu. Dari sisi musiknya, walaupun secara gue juga udah gak muda lagi ya, tapi kan gue pengen memberikan yang fresh, yang segar untuk semua kalangan gitu.
0: Masih relate lah ya. Masih di tahun-tahun baru ini gitu ya. Ada cerita-cerita seru gak sih pas lagi proses kreatifnya bikin lagu ini gitu?
1: Ya, proses serunya tuh pertama memang kalau gue kan kerja juga ya gitu ya, jadi gue juga harus take vokal di kondisi-kondisi yang kalau menurut gue sih secara jam itu udah gak wajar gitu. Gue di jam 12 yang terkadang suara gue juga udah habis gitu ya. Itu sih yang jadi kisah serunya ya. Jadi gue juga harus profesional dalam menjalankan bidang ini, dan gue pengen juga lagu ini bisa hasil karyanya bisa cerah di masa depan gitu ya, kondisinya gitu ya, seperti itu.
0: Pokoknya harapannya yang baik-baik lah ya. Baik, untuk pastinya. Lagu yang satu ini. Tapi dengar-dengar katanya memang ada diceritain nggak, ada lagu-lagu di bagian apa gitu yang kayaknya tuh jadi salah satu yang unik banget gitu di lagu yang satu ini?
1: Yang jelas di refrain ya. Ini

0: cinta. Nah itu.
1: Nah itu dia gitu. Tuh bro, dua udah di spill tuh ya. Refnya buat kamu mungkin yang penasaran lagunya bakalan kayak gimana ya. Tapi tak dulu ya. Kita akan spill di akhir tuan bro dua, karena nanti Bima akan nyanyi di sini tuan okay. bro dua gitu ya. Dan mungkin ada lagu-lagu yang apa ya, kira-kira lagu ini tuh menyatakan benar-benar bagian mana sih yang sebenarnya kayaknya cinta tak bernyawa. Itu ada lirik-lirik khususnya gak yang kayaknya ini cinta tak bernyawa banget gitu?
0: Ya ya. Jadi ada bagian liriknya tuh dia tuh berani untuk menyatakan bahwa ini tuh kondisi dia yang ber apa ya, memberikan satu sorry.
1: It's okay. Take your time.
0: Terbawa ini juga emosi juga. Dia berharap bahwa di kedepannya tuh dia dengan si pasangan ini sebenarnya atau dengan mantannya itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah itu bagian dari lirik yang concern gue ceritakan bahwa harapan yang ada di lirik tersebut itu bisa membuat dia bisa lebih baik lagi gitu. Walaupun okay. secara personal saat ini memang nggak mudah untuk melupakan mantannya gitu ya. Dan apa yang sedang dia jalani ini menjadikan satu arti khusus bahwa dia pengen bisa lebih baik lagi ke depannya gitu.
1: Oke, ini berarti kayak mendalam banget ya tuan bro dua ya. Apalagi keluar dari apa ya, cerita ya, sendiri gitu ya,
0: betul.
1: Pengalaman pribadi tuan bro dua ini jadi mungkin jadi lebih emosional juga
0: banget,
1: ya.
0: Banget.
1: Oke deh. Kalau gitu nih tuan bro dua, mungkin aku juga mau nanya juga nih. Mungkin ada di lirik-lirik tertentu yang tadi memang punya cita rasa tersendiri yang kayaknya kerasa banget lagu ini gitu ya. Nah, tapi untuk kamu juga mungkin yang mau penasaran teman Pro 2 kira-kira yeah. lagunya bakal kayak gimana, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2, masih di Musicpreneur di Pro 2 FM, teman terbaik kamu gitu ya. Dan ini kali ini aku mau ngebahas soal lagunya kali ya. Kita ngebedah-bedah sedikit nih soal isi lagunya nih. Mungkin pas lagu ini dibuat gitu ya, kira-kira siapa sih yang pertama kali tuh dikasih tahu untuk ngedengerin lagunya pas pertama kali jadi gitu?
1: Pertama kali jadi? Mm-hmm. Ada sih.
0: Siapa tuh?
1: Ada sih seseorang ya. Yang baju kuning.
0: Yang baju kuning. Oh, yang baju kuning. Teman Pro 2 ada di sini, teman Pro 2.
1: Jangan sampai lepas.
0: Oke, yang baju kuning jangan sampai lepas. Oke nih. Mungkin untuk pendengar juga nih, mungkin yang nantinya bakal dengerin lagu yang satu ini gitu ya. Sebenarnya emosi dan perasaan yang kayak apa sih yang paling pengen banget disampaikan dari lagu yang satu ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau dari lagunya sendiri, perasaan itu ngalir ya dari dalam diri gue sendiri, dalam hati, bahwa sebenarnya sih agak sulit melupakan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Tapi saat ini menjalankan dengan seorang lagi gitu ya. Dan mungkin kalau mau di refresh selalu tuh gue bisa nangis mungkin ya.
0: Oke, agak emosional ya.
1: Agak emosional, makanya gue nggak tahu deh. Tapi makanya kenapa musiknya di packaging dengan sangat indah gitu ya, tanpa rasa melo, walaupun secara lagunya sebenarnya lagu melo gitu kan, secara lirik gitu. Tapi gue nggak mau. Yang penting nanti pendengar musik itu semua bisa ya sedikit, bisa dibilang agak sedikit goyang gitu ya, tangannya, jarinya gitu. Tapi mendengarkan dengan rasa yang smooth gitu, easy listening gitu ya. Itu yang gue harapkan sih dari lagu ini.
0: Oke, gak terlalu larut banget lah ya, tapi masih dapet banget nih emosionalnya gitu ya. Nah, mungkin kalau ngomongin soal si lirik-lirik dan juga cerita dalam lagu yang satu ini gitu ya, sebenarnya tuh pendengar yang lagi ngalamin yang situasi kayak apa sih yang pengen harusnya dengerin lagu yang satu ini deh gitu.
1: Ya pastinya situasi hatinya yang mungkin sedang gunda gulana ya.
0: Gunda gulana.
1: Saat ini sedang menjalankan posisi dengan pasangannya, tapi kok masih bisa keingetan dengan mantannya gitu ya. Itu mungkin agak relate ya pasti dengan konsep seperti itu.
0: Oke, gitu. Berarti orang-orang dengan konsep yang kayak gitu, teman Pro 2 yang bisa dengerin lagu ini kayaknya masuk banget
1: masuk
0: nih
1: banget.
0: Gitu ya. Masuk banget gitu ya. Dan sebenarnya nih kalau ngomongin soal cerita isi liriknya dan lainnya gitu ya, sebenarnya kapan sih seseorang tuh harus kayak bertahan dalam hubungan mungkin ya, atau mungkin kapan nih harus bisa berani let go atau melepaskan gitu ya.
1: Iya. Kapan harus masih bisa mempertahankan hubungan ini, karena memang mungkin si pasangan kita ini masih bisa menghargai kita. Tapi jika tidak bisa menghargai kita, ya kita juga harus bisa mencari apa namanya ketenangan hati ya gitu ya, mencari kebahagiaan diri yang wajib dan harus kita capai. Gitu.
0: Oke. Nah, memang kan lagu ini juga katanya banyak bicara soal kehilangan, terus juga dengan apa ya, keikhlasan lah ya. Betul. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini apakah keikhlasan menjadi salah satu tema yang pengen paling ditonjolkan, atau mungkin ada harusnya ada yang lebih mencolok lagi nih dari itu?
1: Ya, pastinya itu ikhlas dalam merepresentasikan bahwa kita ini mencintai seseorang itu sebenarnya harusnya all out gitu ya. Tapi kalau memang karena namanya perasaan, hati nggak bisa nggak bisa dibohongi ya gitu ya, pasti masih keinget pasti lalu, cuma sebisa mungkin kita pertahankan gitu ya, kalaupun bisa. Tapi kalaupun tidak bisa ya, karena kebahagiaan itu ya kita yang cari sendiri.
0: Okay.
1: Ya kita harus bisa memilih mana nih antara lanjut atau kembali
0: atau
1: gitu.
0: Kembali. Oke, nah itu tadi sih. Ya kayak kita yang punya keputusan untuk memilih tadi ya. Oke, dari seluruh proses pengerjaan lagu yang satu ini nih, kira-kira bagian yang

0: dengerin lagu yang satu ini apa sih, kayak kira-kira yang kayaknya ini komen paling wah ini bener nih, kayak ini masuk banget nih sama lagu yang satu ini gitu.
1: Banyak yang bilang ya, namanya percintaan ya, artinya semua kalangan ya, artinya dia sudah dewasa gitu, menginjak dewasa, remaja ke dewasa, dan pernah mengalami hal demikian, berada di posisi seperti ini, dia selalu apa ya, memberikan apresiasi, wah ini pas banget dengan gua gitu, relate banget dengan gua gitu ya. Dari sisi musik juga kena gitu, bagus gitu ya kan, lirik juga kena, tapi walaupun agak sedikit gimana, tapi masih bisa lah, artinya mereka terima dengan ikhlas gitu ya, dari lirik-lirik tersebut gitu.
0: Oke, itulah yang ingin ditonjolkan sebenarnya tahun berdua ya. Oke deh, sebenarnya ada harapan-harapan khusus nggak sih untuk lagu ini mungkin kedepannya gitu, atau kayak pengennya?
1: Harapan khusus pastinya bisa diterima di seluruh pendengar musik tanah air, dan lagu ini bisa boom.
0: Bisa meledak gitu.
1: Meledak.
0: Ya.
1: Itu harapan terbesar.
0: Oke deh. Nah untuk teman Pro 2 juga mungkin yang kayaknya juga sebentar lagi udah gak sabar gitu ya, mau dengerin lagunya sebentar, aku mau tanya-tanya dulu juga nih soal si Cinta Tak Bernyawa ini ya. Sebenarnya setelah Cinta Tak Bernyawa ini, apakah udah ada rencana karya-karya berikutnya belum nih yang udah disiapin gitu?
1: Ya kalau karya pasti sudah ada.
0: Oh sudah ada,
1: iya, ini udah ada. Nanti tinggal menunggu momen kita rilis gitu ya.
0: Oke. Nah kira-kira apa nih harapan kamu untuk lagu ini mungkin ke depannya gitu ya?
1: Yang jelas tadi bisa didengar semua musik mendengar musik tanah air, dan yang keduanya bisa lama bertengger di semua chat-chat ya.
0: Di semua chat-chat. Wah itu tuh gua ramein
1: bisa lama
0: gitu
1: pokoknya
0: ya.
1: Jangan sampai sebentar doang ya.
0: Iya ramein gitu ya kalau bisa. Oke kalau gitu nih Tuan Bro 2, sambil kayaknya untuk kamu juga yang udah penasaran gitu ya, kira-kira lagunya bakalan kayak apa sih, dan ini bakal dinyanyiin langsung lo live di sini Tuan Bro 2. Jadi jangan kemana-mana Tuan Bro 2, setin terus Tuan Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, dan masih di Musikpreneur di siang hari ini, teman Prodo. Kayaknya udah pada enggak sabar ya dengerin Kak Bimanya nih nyanyi lagu Cinta Tak Bernyawa. Daripada lama-lama lagi ya teman Prodo, langsung aja kali ya kita dengerin, ini dia Bima Alfat dengan Cinta Tak Bernyawa.

0: Yes, cinta tak bernyawa.
1: Keren banget ya teman Pro 2, itu dia tadi you, cinta you, tak bernyawa dari Kak Bima ya teman Pro 2 ya. Keren kan lagunya, aku sih jujur suka ya, asik teman Pro 2. Dan semoga ya memang single yang satu ini juga banyak dicintai sama para pendengar musik gitu ya. Dan teman Pro 2 ini juga gak kerasa gitu ya, kayak kita udah di penghujung Musikpreneur di hari ini gitu ya. Terima kasih juga untuk Kak Bima Alfat yang udah datang nih ya, kesini berbagi cerita tentang perjalanan bermusiknya gitu ya, sampai tadi lagu barunya nih. Nah semoga karya yang terbaru satu ini bisa diterima dengan baik ya pastinya ya, dengan para penikmat musik Indonesia tentunya, semakin banyak juga yang bisa relate nih sama pesan yang kayaknya memang mau disampaikan ya sama lagu yang satu ini. Oke deh gitu teman Pro 2, ini dia Musikpreneur di siang ini. Kalau gitu aku Ideal juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro 2. Boleh bye bye dulu Kak Bima.
0: Bye bye.
1: Thank you.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Sore Ceria, teman Pro 2, barengan sama gue Adam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar? Gimana hari ini? Hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Rabu. Masa Selasa mulu. Maaf teman Bro 2, libur 2 hari, gue jadi lupa hari ya kan. Senin Selasa kemarin gue libur dan baru berjumpa lagi dengan teman Bro 2 di hari ini, hari Rabu ini teman Bro 2. Sore-sore gini enaknya ngapain teman Bro 2? Bener, ngopi sambil tidur-tiduran. Tapi tidak mungkin dilakukan buat kita yang bekerja setiap hari bagai kuda teman Bro 2. Oke deh, biar kerjanya gak terlalu capek. Apalagi sebentar lagi udah mau memasuki jam pulang kerja ya, buat lo yang kerja atau yang kuliah gitu teman Bro 2. Jalanan macet, ya tentunya mendengarkan radio adalah salah satu solusi gitu teman Bro 2, biar gak emosi-emosi amat di jalan. Oke deh kalau gitu teman Bro 2, sebelum kita masuk ke informasi-informasi seru, gue muterin lo lagu-lagu enak dulu nih. Sebagai lagu pembuka, gue mau muterin lagunya Dua Lipa featuring Genie teman Bro 2, dengan Hand Lebar, salah dong, Handlebars teman Bro 2.

Radio FM teman terbaik, kamu masih barengan sama gue Adam di sore ceria edisi kali ini teman Pro 2. Teman Pro 2 ada kabar menarik nih dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman teman Pro 2 yang menegaskan platform e-commerce nantinya wajib membuat kontrak jangka panjang dengan para penjual nih teman Pro 2. Jadi biaya layanan itu gak bisa berubah secara mendadak selama masa kontrak berlangsung. Itu juga yang bikin apa ya pelaku UMKM sekaligus kita nih teman Pro 2 sebagai pengguna e-commerce teman Pro 2 jadi lebih aman gitu teman Pro 2. Jadi tidak bingung kok hari ini biaya layanannya segini, kemarin kayaknya lebih murah, atau kemarin kok mahal, sekarang kok lebih murah gitu teman Pro 2. Dan aturan itu juga mengatur agar isi kontrak kerjasama digital itu mudah dipahami dan tidak menggunakan tulisan yang terlalu kecil gitu teman Pro 2. Pemerintah juga menilai kenaikan biaya layanan secara tiba-tiba itu bisa merugikan pelaku usaha, karena yang tadinya orang mau beli karena biaya layanannya terlalu tinggi, tiba-tiba tinggi gitu, jadi gak jadi beli teman Pro 2. Jadi ini tuh kabar baik juga buat lo teman Pro 2 yang baru mulai berusaha teman Pro 2, baru punya UMKM gitu. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu berikut ini. Ada Isyana Saraswati dengan Hari Ini teman Pro 2.

Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi, menyediakan infrastruktur organik penting bagi beberapa koleksi kehidupan yang paling beragam di planet ini. Anehnya, manusia menebangi jutaan hektar dari hutan alam setiap tahun. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar ketika peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia, tetapi penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia. Salah satunya, memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin.

Tumen Bro 2, kalau tadi gue udah sempat mention soal aturan baru dari platform e-commerce yang gak bisa main naik-naikin biaya layanan seenaknya aja, Tumen Bro 2. Ada kabar menarik lainnya nih buat pelaku UMKM, Tumen Bro 2. Karena pemerintah memastikan bunga kredit ultramikro akan diturunkan menjadi 8% dan ditargetkan mulai berlaku paling lambat 17 Agustus mendatang, Tumen Bro 2. Jadi masih dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Tumen Bro 2, yang mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pelaku usaha ultramikro, khususnya nasabah PNM Mekar yang selama ini dikenakan bunga pinjaman antara 18 sampai dengan 25%. Dan kebijakan itu diperkirakan akan menjangkau sekitar 10 hingga 15 juta pelaku usaha, Tumen Bro 2. Seru banget lah ya kalau misalnya bunga semakin rendah, semakin banyak orang yang mau buka usaha, semakin banyak lapangan kerja yang bisa tercipta dari situ, Tumen Bro 2. Dan semakin kuat juga ekonomi Indonesia tentunya. Senang ya kalau nggak dengar informasi, update-update berita yang kayak gini modelnya, Tumen Bro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi, Tumen Bro 2, dengan informasi lainnya setelah lagu yang berikut ini. Ada Aduh Bola Mata dari Tiara Andini. Enjoy!

Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku, tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, ada info menarik nih. Ada kabar menarik banget nih teman Bro 2. Lo harus denger, lo harus tahu teman Bro 2, kalau RRI sekarang punya website yang namanya rri.co.id, dimana lo bisa dapetin berita terkini, kabar lokal, sampai dengan info musik, gaya hidup, apapun itu teman Bro 2, lewat website yang satu ini. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari gadget lo, apapun jenisnya, karena cuma butuh browser aja teman Bro 2. Dari smart TV bisa, dari PS bisa, dari Steam Deck bisa, dari laptop apalagi udah jelas kalau itu. Jadi dari handphone jelas bisa lah, kan handphonenya punya smartphone ya. Tapi kalau handphone lo Nokia 3310 gak bisa teman Bro 2. Jadi lo tinggal ketik rri.co.id teman Bro 2, dan semua info hits langsung ada di tangan lo teman Bro 2. Jadi cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya. Makanya mendingan lo cek sekarang teman Bro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Ayo Mas Pasimago.

0: Yeah, you should take it off.
1: Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Saatnya info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Bro 2. Cristiano Ronaldo tampil gemilang saat membawa Portugal pesta 5 gol tanpa balas atas Uzbekistan pada laga grup K Piala Dunia 2026. Kapten Portugal itu mencetak 2 gol dan membantu timnya meraih kemenangan perdana di turnamen ini. Hasil tersebut membuat Portugal mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan membuka peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya. 2 gol yang dicetak Ronaldo sekaligus mengantarkannya memecahkan 2 rekor Piala Dunia. Pemain berusia 41 tahun itu menjadi pesepak bola pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda dan kini mengoleksi 10 gol di putaran final. Melewati catatan legenda Portugal Eusebio yang mencetak 9 gol. Teman Bro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya. Warner Bros. Picture Animation resmi mengembangkan film animasi Powerpuff Girl. Dan pengumuman itu disampaikan dalam Festival Animasi Internasional Annecy di Perancis. Meski begitu, proyek tersebut masih berada di tahap awal dan belum mendapat lampu hijau untuk diproduksi. Sehingga detail cerita masih dirahasiakan. Blossom, Bubbles, dan Buttercup dipastikan akan kembali menjadi tokoh utama dalam film tersebut. Serial animasi Powerpuff Girls pertama kali tayang pada 1998 dan berakhir pada 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berfokus pada 3 gadis berkekuatan super ciptaan Profesor Utonium yang bertugas melindungi kota Tonsville dari berbagai ancaman. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Okay, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada kabar membanggakan dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, teman Produa, yang kembali mengharumkan nama Indonesia nih. Kali ini lewat tim Bamantara EEPISAT, teman Produa, yang berhasil meraih juara ketiga pada ajang International Kenset Competition 2026, teman Produa, yang digelar di Amerika Astronautical Society di Virginia, Amerika Serikat, teman berdua. Dan kompetisi ini tuh menantang peserta untuk merancang, membangun, dan menguji serta mengoperasikan satelit mini yang mampu menjalankan misi secara mandiri gitu. Diikuti 36 tim finalis, teman berdua, dari berbagai universitas terbaik di dunia dan didukung sejumlah lembaga besar kayak NASA. Terus ada Lockheed Martin, terus ada Virginia Tech, dan prestasi ini sekaligus mengulang pencapaian serupa yang pernah diraih sama tim Bamantara di tahun 2022. Dan menunjukkan nih kalau konsistensi mahasiswa PENS ini nggak main-main, teman Produa. Bersaing di bidang teknologi antariksa dunia gitu. Happy nggak lo dengernya, teman Produa? Kalau gue sih happy ya. Siapa tahu kita bisa punya satelit sendiri, ngenebeng sama orang. Kita udah punya sih sebenarnya. Lebih banyak lagi gitu. Siapa tahu ini juga bisa satelit Indonesia disewa-sewain ke negara-negara tetangga gitu, teman Produa, ya kan? Kalau teknologinya oke sih pasti bisa, teman Produa. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu nih. Ada Roni Parulian dengan Sepenuh Hati, teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gue nge-scroll Instagram terus nemu satu postingan yang agak mengagetkan gue, teman Produ. Sebenarnya nggak terlalu mengagetkan ya. Jadi ada data yang mengatakan bahwa jumlah ODGJ di Kabupaten Bogor itu jadi yang terbanyak, teman Produ, mencapai 7.321 orang gitu, teman Produ. Walaupun sebenarnya sangat wajar karena Kabupaten Bogor itu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak juga, teman Produ. Jadi wajar kalau

This Love dari Maroon 5, teman Pro 2. Enak banget ya lagunya. Asik gak sih buat dijogetin sore-sore sambil macet-macetan di jalan, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ada kabar yang menarik banget nih dari Yogyakarta kali ini, teman Pro 2. Jadi ada iuran Rp2.000 per hari ini yang diadain sama warga bantaran sungai Jogja yang sukses merenovasi sampai dengan 165 rumah gitu, teman Pro 2. Memang 2.000 kecil, teman Pro 2. Sehari 2.000 kalau 1 orang, kalau 100 orang 200.000, sebulan 6 juta tuh. Kalau 100, kalau 1.000 sehari 2 juta, teman Pro 2. Jadi gimana, teman Pro 2? Udah mulai kepikiran buat iuran 2.000 sehari buat gua enggak, teman Pro 2?

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, ada kabar menarik nih buat lo yang pengen beli rumah gitu, teman Produ. Karena sekarang nih, pekerja dengan gaji sampai dengan 14 juta bisa beli rumah subsidi, teman Produ. Jadi, kalau dulu tuh berapa belas juta gitu, gue lupa. Kalau sekarang tuh 14 juta, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Ketentuan tersebut tuh berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang tinggal di wilayah Jabodetabek, berstatus menikah dan merupakan peserta dari TAPERA, teman berdua. Sementara untuk yang belum menikah di kawasan yang sama nih di Jabodetabek, batas maksimalnya itu adalah 12 juta per bulan gitu. Aturannya sendiri tuh tertuang dari Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 5 tahun 2025. Secara tidak langsung, gaji sampai dengan 14 juta itu masuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah, teman Produ. Aduh, lucu banget lagi gue baca komenan di postingan yang serupa ya, teman Produ. Tuh ada yang bilang, atuh kalau 14 juta berpenghasilan rendah, apalah aku yang 3 juta setengah. Oke deh, teman Produ, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya yang gak kalah menarik, teman Produ, setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Jungkook dari BTS baru aja berhasil memperoleh 3 miliar stream di Spotify, teman Pro 2, lewat satu lagu nih, judulnya Seven, teman Pro 2, lagu rilisan 2023 ini ya. Dan Big Hit Music juga mengumumkan pencapaian Jungkook ini sangat istimewa dalam keterangan resmi yang dilansir di Yonhap via Korea Jungang Daily pada Rabu hari ini, teman berdua. Jungkook dinobatkan sebagai artis Korea pertama yang mencetak 3 miliar stream di Spotify dalam satu lagu gitu. Istimewanya lagi ya, hanya 7 lagu rilisan 2023 yang berhasil mencetak prestasi ini, teman berdua gitu. Jadi dilihat dari laman Spotify ya, lagu yang dinyanyiin Jungkook bersama Lato ini sudah didengarkan 3.3.573.539 kali. Kalau kita dengerin sekali lagi, jadi 540 kali, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin lagunya, ini dia Jungkook dari 7 dari Jungkook featuring Lato.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Code Ex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

Sebentar dan Pak Uhuy dari Dead Bill, teman berdua. Anyway, teman berdua, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi ini bisa juga lo jadiin nih buat lo yang beragama muslim, teman berdua, waktu untuk rehat sejenak dari aktivitas lo, teman berdua. Buat yang lagi berkendara, stay safe, teman berdua. Dan gue bakal nemenin waktu maghrib lo dengan lagu-lagu religi, dan nanti juga ada cahaya kalbu menanti azan maghrib gitu, teman berdua. Dan setelah itu bakal ada lagu-lagu religi yang menemani waktu maghrib lo, teman berdua. Oke deh kalau gitu, oh iya gue lupa ngasih tahu kalau maghrib hari ini untuk wilayah Bogor dan sekitarnya tepatnya di jam 5 lewat 55 menit, teman berdua. Oke deh kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu religi nih sebelum kita masuk ke cahaya kalbu. Ada Gea Indrawari dengan Melangitkanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya pemimpin itu ditanggung sama pemimpinnya. Dosanya anak-anak buahnya, dosa-dosanya dipimpin juga itu ditanggung sama pemimpinnya. Nah, loh. Kok bisa begitu? Iya.

bahaya. Apalagi ketika seorang pemimpin melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, sehingga anak buahnya yang dipimpinnya itu ngulur waktu sholatnya juga. Bahkan sampai gak sholat mungkin karena sibuk gak kerja, atau sampai gak inget sama sholat, gak inget sama Allahnya. Itu dosanya anak buah tadi, itu ditanggung juga tuh sama pemimpinnya, sama kepalanya, sama kepala bagiannya, sama direkturnya. Taruhlah dalam satu perusahaan itu ada 10 anak buah. Itu baru 10 tuh, 10 anak buah. Dari 10 anak buah itu ada 2 tuh yang lalai sholatnya. Pemimpin tahu tuh, karena emang dia gak menerapkan juga tuh peraturan disiplin sholat di awal waktu. Dia tahu, dia gak nerapin, dan dia punya kuasa. 2 anak buah ini gak sholat. Dosanya kepalanya juga tuh, pimpinannya juga yang dapat kebagian. Subhanallah. Itu baru 2, dan berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Parahnya lagi kalau berjalan sampai 5 tahun, 10 tahunan, dikali tuh dosanya. Yang gak sholat 2 orang, itu baru 2. Coba kalau dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, dia punya anak buah ada 100 yang lalai sholatnya, bahkan gak pernah sholat. Ada 100 dikali 10 tahun, berapa yang harus ditanggung? Belum lagi sholatnya sendiri. Subhanallah, ngeri. Ini bagi para sahabat dan para pendengar yang menjadi seorang pemimpin, mau dalam pimpinan keluarga, dia sebagai kepala keluarga, atau pimpinan dari perusahaan. Indah banget kalau seandainya aja dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, itu manajernya sendiri atau dari direkturnya sendiri itu dalam ruangannya, dia punya speaker tuh, terus dia bilang dalam waktu sholat, perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan A, 5 menit lagi kita akan memasuki sholat duhur. Maka diharapkan 1 menit sebelumnya agar mematikan seluruh komputer dan menonaktifkan semua pekerjaan. Kita bersama-sama untuk menuju musola di kantor kita. Wow, subhanallah tuh kalau ada pimpinan kayak begitu. Sebelum mulai kerja pagi hari, dia udah datang, dia udah di saf paling depan, dan dia ngomong lagi di speaker pada seluruh karyawan agar melakukan sholat duha dulu bersama sebelum kita memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini bersama saya. Tuh, luar biasa tuh, dia ngomong langsung di speaker, langsung diinstruksikan kepada bawahannya untuk sholat duha dulu bersama sebelum memulai pekerjaan. Wah, itu namanya tuh bekerja kepada Allah, berusaha kepada Allah, bisnis bersama Allah. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah. Walaupun ternyata usahanya atau perusahaan yang gak berhasil, pasti Allah ganti semua rizkinya, baik dari mulai rizki perusahaannya, rizki karyawannya, rizki direkturnya, rizki ownernya, dengan rizki yang lain yang luar biasa. Dari mulai duha udah merapatkan barisan, instruksi dari pimpinannya. Dari mulai waktu sholat diawali dari instruksi dari pimpinannya. Subhanallah.

Kalau seandainya seluruh perusahaan melakukannya seperti itu, mau restoran, mau warung makan, mau unit-unit usaha lainnya, mau perusahaan besar melakukannya, selamat, insya Allah selamat, baik karyawannya maupun keluarganya maupun dalam bentuk rezekinya. Seluruh keluarga besar perusahaan tadi, keluarga besar dari keluarga itu, insya Allah selamat. Allah jaga rezekinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga hidupnya. Gak ada tuh kalau gak ngabulin doa-doa orang-orang yang dekat sama beliau, dekat sama Allah. Gak ada Allah kabur, Allah gak ngabulin doa, Allah gak berikan semua yang dia hajat kalau dia itu ngedeketin Allah dalam waktu kerjanya, dalam waktu usahanya, dalam waktu bisnisnya, dalam waktu ikhtiarnya. Gak ada yang gagal. Kalaupun gagal, Allah ganti sama yang baru, yang lebih baik buat dia. Mudah-mudahan nih para sahabat ada yang mendengarkan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagi seorang pemimpin yang lagi mendengarkan ini, mudah-mudahan langsung di pagi hari ini menginstruksikan di pagi hari ini, kan jam 5 lewat nih. Pagi-pagi jam 7, jam 8 itu langsung dia ngomong menginformasikan. Mulai pagi hari ini seluruh karyawanku wajib sholat duha sebelum kita mulai bekerja. Waduh, luar biasa tuh, subhanallah. Gak pakai 2 rokat lagi, gak pakai 4 rokat lagi, minimal 6 rokat. Luar biasa, barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari, ya 2 rokat, maka Allah akan mencatatnya bukan sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rokat, maka Allah akan memberikan rezekinya sampai dengan di siang harinya, dan Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu. Ini kesempatan seperti ini nih gak kita ambil nih. Sibuk usaha nih, yang marketing sibuk nyari prospek, sibuk nargetin orang supaya closing setiap minggunya. Yang bagian produksi sibuk ngejar targetnya untuk produksi. Yang pimpinan-pimpinannya semua sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu, nentuin target, strategi dan sebagainya. Tapi yang punya kliennya, yang punya bisnisnya, yang punya barang, yang punya produksinya, yang punya rezekinya, gak dirawat, gak pada sibuk ngedeketinnya. Siapa tuh? Allah yang punya semuanya. Sibukin dulu nih deketin sama Allah, sibukin dulu deketin beliau, baru sibuk sama yang lain. Kita cenderung milih jalan yang susah, kita cenderung milih jalan yang berliku-liku, yang penuh hambatan, padahal ada jalan tol bebas hambatan, bebas macet. Itu jalannya Allah. Duha dulu di pagi hari sebelum kita memulai semua pekerjaan. Yang mahasiswa sebelum belajar, yang sekolah pun sebelum masuk sekolah, duha dulu. Yang pekerja sebelum bekerja, duha dulu. Yang pedagang sebelum berusaha, belum dagang, belum gelar lapaknya, duha dulu. Minta sama Allah, tuh janjinya Allah gak mungkin bohong. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rokat, maka Allah akan membukakan dan memberikan rizkinya di siang sampai dengan siang hari, dan mengabulkan hajatnya di hari itu. Kalau bahasanya hari itu, siang itu, berarti kan besok mesti diulang lagi tuh. Dan subhanallah, Allah janji kasih jalan tol untuk kita gak pakai susah-susah lagi. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana emas di surga. Terus kita berdoa tuh, udah 7 hari kita sholat nih duha 12 rakaat.
berarti kan 7 istana emas tuh di surga. Iya, ya enggak. Terus kita minta, ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana janjimu ya Rabb, engkau tidak mungkin berbohong padaku. Barang siapa yang mendirikan duha 12 rakaat, kau akan membangun istana emas di surga untukku. Aku mohon ya Rabb, turunkan satu untukku di bumi ini, untuk sebagai tempat tinggalku dan tempat bernaung aku, istri dan anak-anakku. Dan itu sangat mudah bagimu. Terus tuh berdoa begitu tuh, insya Allah turun tuh, Allah turunin tuh istananya beneran. Gak ada yang gak mungkin. Begitu pula saya ketika saya ingin sangat menginginkan rumah di waktu itu. Saya jalanin tuh sholat duha 12 rakaat tiap hari. Saya teringat waktu itu, waktu saya ingin menginginkan sebuah rumah, dimana pada waktu itu saya masih numpang, masih ngontrak, tidur di lantai tanpa perabotan satupun. Dan saya mengikat janjinya Allah, saya ikat janjinya Allah. Saya jalanin duha 12 rakaat, dan saya minta sama Allah untuk menurunkan tak rumah untukku, untuk keluarga aku. Dan subhanallah, Allah turunkan di kemudian hari rumah sebagaimana yang saya idam-idamkan. Begitu pula ketika saya mengidam-idamkan sebuah mobil, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin dua sebagaimana Allah janjikan untuk kita semua. Pada saat saya tidak bekerja di kantor, tidak punya dagangan karena saya bangkrut, dan pada saat itu pula Allah memberikan mobil buat saya yang sebagaimana saya idam-idamkan. Subhanallah. Jadi intinya bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya gaji, bukan karena kita punya usaha, kita punya semua yang kita inginkan, karena kita bisa dikira membelinya semua itu. Enggak. Semua itu ada karena Allah ridho untuk kasih buat kita. Jadi jangan pernah dilalaikan sholatnya. Mulai sholat di awal waktu. Barang siapa yang mendulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingannya. Subhanallah. Yuk kita gerak, kita rapatin, kita ingetin semua. Kita ingetin istri, kita ingetin anak, kita ingetin suami, kita ingetin saudara, kita ingetin semua karyawan. Kalau kita seorang pemimpin, sholat di awal waktu, mulai merapat kepada Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Itu dia tadi rangkaian azan maghrib dan lagu-lagu religi yang nemenin waktu maghrib lo, yang hopefully bisa bikin waktu maghrib lo lebih tenang gitu, teman Bro 2. Dan teman Bro 2 nih, buat yang masih di jalan, teman Bro 2, kalau lo ketemu jalan berlubang atau lampu jalan yang kurang terang atau malah nggak ada gitu, teman Bro 2, udah di jam-jam 6:30 gini kan, lo bisa sekarang aduin itu semua ke program yang namanya Halo RRI, teman Bro 2, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol atau AM 1242 kHz. Dan lo bisa sampein semuanya lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau lewat line telepon di 0251-831-2450 gitu, teman Bro 2. Jadi gak perlu bingung lagi, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

0: Sudah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik.

0: Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk Kak, dipegang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah 10 menit terakhir gue menemani lo di sore ceria edisi kali ini, teman Pro 2. Gue mau ucapin banyak terima kasih buat lo yang udah gabung, udah seru-seruan bareng di sore ceria edisi kali ini. Dan teman Pro 2, jangan sedih, jangan khawatir, karena abis ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta buat mengikuti music live chat, teman Pro 2. Lo bakal ditemenin sama Edit nanti, teman Pro 2, dengan bintang tamu kita, The Midlife Theory, teman Pro 2. Dan setelah itu bakal disambung sama Daily Tambunan nanti di Jaga Malam di jam 8, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit undur diri dari ruang dengar lo, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi besok, teman Pro 2. Besok siang gue siaran lagi. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Yeah, Music Cloud Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ya, ada meja, main
0: gitar. Oke, gokil.
3: Sebenarnya lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah.
0: Sampai. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo apa gue fit? Lo dong. Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Tapi ya mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
3: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja
0: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang
3: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
3: keempat. Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR
0: udah
1: 5 tahun, kan kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan, tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya,
0: benar-benar
1: lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan, atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gue udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya enggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan.
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Yeah. Ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Ya. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba. Oh enaknya kesini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips, kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau ya?

0: Nah, dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26.
0: Mm-hmm.
1: Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: Di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
3: Meat lover.
0: Meat lover boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh ya.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja.
0: Benar. Lagian kalau ini bukan jualan. Oh ya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya, bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Kalau namanya omong kan, atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya deh.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory. TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
2: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok event

0: Di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Iya, malam daripada Jumat. Kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya Bang Bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Gegar Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kota Bogor kembali mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam Kongres United Cities and Local Governments yang berlangsung di Tangier, Maroko. Forum internasional tersebut mempertemukan para kepala daerah dan juga pemangku kepentingan dari lebih dari 100 negara untuk membahas berbagai isu pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Bogor hadir sebagai narasumber dalam forum yang menjadi wadah berbagai pengalaman dan juga praktek terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kesempatan tersebut sekaligus menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi yang telah diterapkan Kota Bogor kepada komunitas internasional. Pada sesi diskusi bertema New Generation of Universal Public Service, Wali Kota Bogor Dedia Rahim memaparkan sejumlah program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada hari Rabu ini. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Bernadia mengungkapkan, semoga hanya di mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mengaku terinspirasi dari istilah kerofobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman pro 2, apa kabar? Deli Tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Jaga Malam. Belum deh, kita belum masuk Jaga Malam. Kita masih ada di program obrolan komunitas ya. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas, tapi memang malam hari ini saya belum menghadirkan komunitas untuk hadir untuk ngobrol-ngobrol sama saya secara langsung di studio Pro 2 FM. Tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya punya informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Dan enggak kalah penting, teman Pro 2 ya, saya udah punya lagu-lagu enak juga yang mau saya puterin biar kamu tambah happy, apalagi untuk kamu yang masih sibuk-sibuk di jam segini ya, entah itu lagi nugas, entah itu lagi kerja, atau mungkin sedang dalam perjalanan, nah, atau mungkin sedang santai-santai karena sudah tidak sibuk. Ada banyak banget lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin. Salah satunya nih sebentar lagi sebagai pembuka, saya mau kasih lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Selain Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, saya juga siapin lagu yang menjadi original soundtrack dari serial K-pop Demon Hunters dari Huntrix dengan Golden, teman Pro 2.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi, karena untuknya awal banget saya mau kasih dulu deh lagu dari Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Coboy Junior dengan Kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, nanti saya bakal bahas deh tentang komunitas apa yang ada di Indonesia. Oke? Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bersama saya Deli Tambunan sampai jelang tengah malam nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, biasanya kalau dengar kata komunitas yang kelintas itu kan biasanya komunitas motor, musik. Minggu lalu tuh sempat bahas komunitas anime ya, atau mungkin komunitas olahraga. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak, di Indonesia itu ada juga komunitas pecinta kupu-kupu. Ini beneran kupu-kupu ya. Nah, jadi komunitas ini tuh terdiri dari para pengamat alam, fotografer, peneliti, hingga anak muda yang tertarik mempelajari keindahan dan peran kupu-kupu dalam lingkungan. Nah, di tengah era digital, komunitas seperti ini tuh menawarkan cara berbeda untuk menikmati alam sekaligus belajar tentang konservasi. Di mana Indonesia ini kan merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman kupu-kupu terbesar di dunia. Nah, para pecinta kupu-kupu ini nggak cuma mengagumi warna dan bentuk sayapnya doang, tapi juga mereka tuh sampai mempelajari siklus hidupnya, habitatnya, dan juga perannya sebagai penyerbuk alami dalam ekosistem. Terus kupu-kupu sering juga nih dijadikan indikator kesehatan lingkungan karena keberadaannya menunjukkan kondisi alam yang masih baik, teman Pro 2. Gitu, nanti kita bakal bahas juga ya munculnya komunitas pengamat kupu-kupu di Indonesia. Jangan kemana-mana.

Lanjut lagi nih teman-teman berdua ngomongin tentang komunitas pecinta kupu-kupu di Indonesia ya. Ada juga komunitas pengamat kupu-kupu deh kita bilangnya ya. Jadi di berbagai daerah muncul nih komunitas pengamat serangga dan kupu-kupu yang aktif melakukan kegiatan pengamatan, fotografi alam, sampai edukasi konservasi. Nah, kegiatan mereka ini biasanya berupa jelajah alam, identifikasi spesies, dan juga kampanye pelestarian habitat kupu-kupu. Dan komunitas-komunitas ini menjadi wadah bagi anak muda yang pengen lebih dekat dengan alam, sekaligus memiliki hobi yang berbeda dari kebanyakan orang, teman bro dua ya. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, kalau kamu punya kesempatan deh ya, gabung dengan komunitas pengamat kupu-kupu ini, kira-kira yang bikin kamu tertarik sama kupu-kupu itu apa sih? Ceritain ya di 0811 111 5222.

0: aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

juga ya, harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya, pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Oke, nomor 2 kita bacain WhatsApp dari kamu ya. Ada Raka di Bogor Timur yang bilang katanya, aku tertarik fotografi alam, Del. Menurutku kupu-kupu itu objek foto yang unik dan warna-warni banget. Terus ada juga Zahra yang di Cibinong bilang, kalau aku lebih suka kegiatan pelestarian lingkungan. Seru kalau bisa ikut menanam bunga yang disukai kupu-kupu. Oh ya, saya kaget tadi pas baca WhatsAppnya, di mana hubungan sama kupu-kupunya. Ternyata bunga yang disukai sama kupu-kupunya ya. Oke, thank you Zahra. Dimas di Bubulak bilang, aku penasaran belajar tentang jenis kupu-kupu Indonesia. Ternyata banyak yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Iya sih emang, gak usah di alam liar ya. Kadang-kadang masuk ke rumah kita juga kan suka beda-beda tuh bentukannya, warnanya ya kan. Ada juga Alia di Tanah Sareal yang bilang katanya, yang paling menarik buatku adalah menjelajah tempat baru, sekalian healing dan menikmati alam bersama teman-teman komunitas. Oke, hunting kupu-kupunya seperti itu ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah kirimkan jawabannya. Oke teman-teman, jadi obrolan komunitasnya saya sudahi dulu sampai di sini. Karena jam 9 kita akan beralih ke jaga malam. Saya bakal on air bersama Satria Panji nanti. Kira-kira kita mau ngobrolin apa? Jangan kemana-mana teman-teman. Kita bakal balik lagi nanti di jam 9.

0: 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor telah masuk di pukul 9 malam. Kembali lagi kita berjumpa di Jaga Malam bersama 2 MC Gadungan, Deli Tambunan dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Saya masih ingat ya, pertama kali saya naik panggung. Saya tuh dari kecil itu pengen banget naik panggung, Mang. Jadi saya tuh seneng banget ngelihat kegiatan-kegiatan keseruan teman-teman yang pada naik panggung, karena kan sekolah saya sekolah Islam. Jadi kita tuh harus belajar berdakwah atau berpidato, ya kan?
1: Okay.
0: Jadi mereka harus menjelaskan sesuatu, cuman yang enak apa segala macam diajarin lah di sana gitu kan. Saya ini kan pemalu, Mang, karena saya nggak pede ya. Jadi saya naik, saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tepuk tangan ini, Satria gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun lagi karena saya bingung saya mau ngomong apa di depan.
1: Nora ya kamu ya.
0: Semuanya ngeblank. Tapi itu kali pertama saya naik panggung.
1: Nora banget. Memang waktu kecil itu kan groginya pasti beda
0: ya,
1: cara
0: ya,
1: kita
0: ya.
1: Ngadepinnya gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul masih belum bisa ngerilis.
1: Makanya ya kan? Kalau teman saya itu ada yang naik panggung, kalau misalnya ada yang ulang tahun gitu, dia setiap kali yang ulang tahun ngundang dia, dia akan selalu nyanyi. Tapi okay, nyanyi itu aja.
0: Oh sama, saya juga ada.
1: Gimana? Ya. Yang kamu nyanyi apa?
0: Bebasnya Iwake. Nah,
1: itu mending.
0: Ah.
1: Kalau dulu saya si Dini Pitei namanya. Teman saya masih odoy. Setiap kali ada yang mau nyanyi, dia bukan cuma yang pertama.
0: Langsung saya nyanyi.
1: Naik ke atas atau ke depan lah ya.
0: Ya.
1: Kan gak semua pada pakai panggung ya, yeah, kalau anak waktu kecil gitu. Terus ayo menyanyi lagu apa deh ini? Aki datang gitu. Aki datang, oke okay. Nyanyi, ini dia ada ini. Aki datang, Aki datang, Aki datang. Terus bang, sampai disuruh udah nama MC-nya. Udah makasih Deni, Aki datang, makasih. Aki datang. Sampai suatu hari tuh kayaknya dia disuruh ganti lagu sama ibunya. Emang sih belum cerita ini? Masa sih ya? Ini cerita legend soalnya. Enggak, ini cerita legend di kalangan teman-teman kecil saya.
0: Jadi kan kalau itu kan kayak bapak pulang kan kayak gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Ya kan, atau kayak misalkan ada bocah nangis, ayo lo kan kayak begitu. Yel sebenarnya kan.
1: Iya. Aki datang, Aki datang. Terus-terusan kalau enggak disuruh berhenti enggak akan berhenti dia. Ya kan? Ayo ceritanya minggu depannya. Di PDP berikutnya. Terima kasih Romi. Nah, jadi di ulang tahun berikutnya, karena kan kalau misalnya kita kan seumuran semua rata-rata kan,
0: ya.
1: Jadi kan satu tahun itu kan bisa berkali-kali,
0: bisa
1: tuh
0: berkali-kali, benar
1: diundang ya kan. Nah ceritanya mungkin bosen nih orang-orang kali ini, terus kan udah mulai kedengeran ke kuping ibunya kali ya, sering ledekin sama orang tua yang lain.
0: Aki datang,
1: suruh ganti cerita,
0: ganti lagu.
1: Tapi seperti biasa dia paling pertama ngacung.
0: Saya
1: Deni. Sampai si MC-nya tuh kayak udah bosan juga, karena kan bisa MC itu lagi kan.
0: Soalnya kompleks nih.
1: Dia kayak oh iya yuk. Mukanya udah mulai asem. Siadai mereka gitu. Tapi gak apa-apa lah untuk memancing. Ganti lagu dia, Bang. Kamu tau jadinya lagu apa? Sumpah itu saya tuh terpingkal-pingkal. Karena akhirnya saya amazed, kok lu bisa nyanyi lagu itu. Tau gak siapa? Demi Allah nih. Album Minggu kita.
0: Tapi itu lagu oke. Jingle. Tapi tempatnya jingle. Hey, itu jingle. Untuk kakak lu nyanyiin lagu horoskopnya di acara ekspresi. Teng.
1: Itu mah ada liriknya.
0: Cuma instrumen doang, tapi kan mereka gak pakai lirik.
1: Gila. Itu sih gila. Itu saya, wih gila si Deddy Pite ini ya.
0: Album
1: Minggu. Luar biasa. Album Minggu kita. Oke, okay, makasih Deni. Turun deh ke bawah. Allah.
0: S-A-F-A-R-I Safari. Safari.
1: Aneh-aneh lah pokoknya.
0: Tapi kan kayak begitu, Bang De. Kemarin aja gitaris Jadekos demam panggung. Udah berapa lama kali manggung, udah manggung kesana kesini masih aja demam panggung kemarin.
1: Belum kena.
0: Ongkek, ya kan? Di atas panggung demam.
1: Lebih ke pikmi sih kalau itu mah.
0: Bentar diperhatiin sama 600 penonton.
1: Iya, dia pengen diperhatiin sama gadis-gadis ucul yang datang.
0: Setiap kali ya beres lagu mijit kepala. Ya. Jadi di video-video saya begini terus nih.
1: Ada yang posenya mijit kepala. Ada yang minum sambil jongkok. Ya,
0: minum sambil jongkok. Terus lama lagi Q&A mijit kepala terus pakai masker. Kalau gue baca di artis kepala yang terkenal, gue sodorin lo muka gue ke kamera biar banyak, malahan dimaskerin.
1: Ya, demam panggung emang selalu membawa apa ya, cerita-cerita yang di luar prediksi sebenarnya.
0: Ya, saya juga berpikir kenapa ya harus deg-degan, kenapa harus, tapi ya konyolnya emang ya, karena kan saya sudah lama gak nyanyi, mang. Beres kuliah, mang. Terakhirnya nyanyi itu kan kuliah, ya kan, 2010 tuh udah gak pernah nyanyi karena ngedengerin musik DJ terus, udah gak pernah nonton live musik. Nah, jadi
1: kamu kalau ngomong gitu biar dibilang keren ya?
0: Bukan, pada saat itu kan terbawa arus dong. Pada saat itu kan kebawa arahnya ke arah situ, di mana saya juga bekerja di situ. Ya udah, akhirnya kayak begituan melulu, nggak pernah ketemu sama live music. Malahan sekarang tuh saya lagi kangen banget nontonin live music, kayak gitu kan.
1: Kalau itu malah penyakit tua namanya.
0: Udah.
1: Kamu lagi ini lagi kena penyakit tua, pengen nonton live music, nanti cukup pengen ikutan nyanyi.
0: Enggak. Nah, ini yang mau saya bahas.
1: Iya, pasti gitu
0: nanti. Ini yang mau saya bahas. Nah,
1: nanti kamu pengen ngisi
0: justru nih
1: lagu-lagu lama.
0: Saya nih selalu merasa khawatir karena orang tahu saya sering naik panggung. Jadi, mereka tuh selalu berpikir panggung itu adalah hal yang remeh buat saya. Hal yang sering saya injak gitu kan. Si Satria dong nyanyi. Saya deg-degan gitu loh. Karena nggak tahu kualitas vokal saya baik apa tidak, nggak tahu apa lagunya apa enggak, terus ketika milih lagu pasti lagu-lagu lama, apakah penonton semuanya tahu yang kayak begitu. Jadi ya
1: nggak, bentar lagi lo akan merasakan nyamanan dengan itu kok.
0: Kamu
1: ya, saya nggak pernah naik panggung dari zaman dulu juga, nggak ada yang tahu saya bisa nyanyi apa enggak.
0: Sama Sugun terkemban kamu disuruh nyanyi.
1: Main drum kali. Oh nyanyi, ya terpaksa.
0: Iya itu yang kayak gitu-gitu.
1: Ya saya, tapi itu nggak sering saya lakukan, kamu kan sering. Nah sebentar lagi kamu akan menemukan kenyamanan, tenang aja.
0: Pasti begitu ya.
1: Kamu pernah datang kan ke sebuah kafe, terus ada bapak-bapak nyanyi. Nah kamu akan kayak gitu.
0: Aduh.
1: Jangan aduh.
0: Udah mulai pakai kemejaan ya.
1: Terimain aja.
0: Jadi memang penyakit tua itu ada.
1: Ada, karena gini, kalau kamu merasa dulu kamu adalah orang yang bisa menguasai kondisi-kondisi seperti itu, terus kamu pernah merasa setelah itu ada penurunan untuk kamu menguasai.
0: Biasanya besoknya
1: begitu sekali dicobain, nyaman.
0: Wah, wow, itu bahaya tuh.
1: Enggak bahaya. Siapa yang bilang bahaya? Enggak ada bilang bahaya.
0: Jadi langsung.
1: Cuman gue
0: hari ini gak siaran.
1: Cuman gue malu aja nanti.
0: Deh, hari ini gak siaran. Enggak, kenapa, bang? Kafe yuk, ada yang live music. Gue pengen nyanyi-nyanyi.
1: Gak usah ngajakin gue nanti kok gitu-gitu ya. Ajakin yang lain aja.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

0: Kamu kan sekarang akhirnya menggunakan sepeda motor.
1: Ya.
0: Ini betul. Kan salah satu cara kamu mensiasati tentang lalu lintas yang ada di Kota Bogor.
1: Kota Bogor, betul.
0: Biar mobilitasnya lebih tinggi.
1: Betul. Jadi ternyata saya baru merasakan banyak titik-titik yang selalu saya hindari karena keterbatasan saya misalkan untuk berhenti atau untuk parkir.
0: Tapi kalau pakai motor lebih enak kan?
1: Iya, jadi lebih gampang gitu. Ingat gak kayak kita mau makan bubur nih?
0: Iya.
1: Aduh, parkir di mana ya?
0: Betul.
1: Bubur enak banget gitu kan. Kita suka banget nih gitu kan. Terus kayak misalkan anak-anak nih pengen beli ini, pengen beli itu. Duh, gak ada tempat parkirnya nih, jalannya sempit gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang, ayo mau beli itu, hayu. Saya antar gitu loh.
0: Nah, masalah tentang kendaraan. Ada pertanyaan.
1: Ya.
0: Enakan naik kendaraan jenis apa sih?
1: Sebenarnya gini emang ya, kalau mau bicara masalah kenyamanan, ya kan, tetap kalau saya roda 4, Mang.
0: Oke.
1: Karena yang pertama, kita panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Dan kondisinya apalagi kalau misalkan saya mau bekerja atau gak mau ketemu sama orang dalam meeting-meeting, itu menjaga freshness.
0: Iya.
1: Ya kan, keluar dari situ kita masih fresh.
0: Gak kena debu.
1: Gak kena debu, ya
0: kan. Gak bau knalpot.
1: Betul, apalagi kalau misalkan kondisinya kan berkendaraan roda 2 itu kita langsung diterpa angin. Itu kita gak bisa tuh kalau misalkan kita tidak melindungi badan kita dari apa namanya, dari hantaman angin-angin di jalanan gitu kan. Apalagi kalau kita malam, minimal pakai windbreaker atau enggak pakai jaket-jaket atau enggak apa yang bisa nahan si angin itu masuk. Itu kan gerah, Mang. Ya kan. Nah, kondisinya pada saat ngeluar motor biasanya itu udah kita pakai tuh. Ya kan,
0: ngeserdang.
1: Udah kesangan. Ya kan. Tadi kan kamu berkomentar, kenapa lu wangi banget. Ya kan. Karena kan efek kerja parfum itu ketika dia dihangatkan
0: malah jadi
1: dia keluar. Malah jadi menguap kan, malah jadi keluar kan. Ya karena saya lagi kepanasan tadi. Gitu loh ceritanya, kayak begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau bicara masalah simple, oh, roda 2, Mang. Meskipun jujur kalau buat saya roda 2 di Kota Bogor kurang cocok karena hujan. Apalagi buat orang yang berbadan besar seperti saya. Saya belum menemukan jas hujan sampai sekarang.
0: Terus saya kasih linknya.
1: Sampai gede ya.
0: You, ukuran you ada.
1: Nice. Itu kayak ada ini terpal bathtub. Saya pakai buat tutupin bathtub outdoor.
0: Nah,
1: jadi kayak begitu, Mang.
0: Jadi memang mobil itu menawarkan kenyamanan. Ya kan, kita juga gak kena debu segala macem.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang suka kurang efisien.
1: Iya.
0: Parkir, kemacetan.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Betul, kita gak bisa buru-buru ya.
0: Betul.
1: Gak ada potong-potong jalan tuh.
0: Belum lagi ini, kalau misalnya bicara tentang bensin tuh kerasa juga tuh perbedaannya.
1: Masalah maintenance itu tinggi banget. Ya kan, dibandingkan dengan motor. Apalagi sekarang udah ada pilihan motor listrik, Mang. Ya kan, nah, nih sekarang ada keluar.
0: Gue tampol bang, iklan lu.
1: Oh, belum ada built-in ya. Kapan atau programnya udah dibubarin. Belum dibikinin program baru, belum ada built-in. Aduh, kerasa banget nih.
0: Jadi nah, memang
1: ya jadi begitu, Mang. Karena konon, Mang, katanya, Mang, kalau sekarang kan udah jadi pilihan baru lagi nih. Ya kan, kendaraan dengan tenaga listrik. Ya kan, ada sepeda motor listrik, ya kan.
0: Ya.
1: Karena kalau sepeda listrik nggak bisa ke jalan raya, dia nggak pakai plat nomor, ya kan. Tapi kalau misalkan sepeda motor listrik, dia bisa nih ke jalan raya. Pajaknya murah, nggak perlu ganti oli. Terus biaya ngecasnya juga ternyata lebih murah daripada kita beli bensin gitu katanya sih. Jadi akhirnya benar-benar solusi banget tuh. Udah mah gampang parkir. Meskipun tetap parkir bayarnya sama 2.000 ya. Bisa parkir.
0: Enggak, apa parkir apa sama
1: motor?
0: Sama
1: mobil.
0: Astagfirullah.
1: Oh, mobil goceng.
0: Lazim.
1: Astagfirullahaladzim. Kayak 2.000. Emang bayar mobil berapa sih sekarang? Emang udah naik kok, saya gak pernah dimarahin.
0: Gak ada sih, gak ada. Ini cuma maksudnya
1: saya masih ngasih 2.000.
0: Pantesan lu.
1: Gak ada beda.
0: Begini. Gak ada bedanya.

0: Ada hal apa yang pengen kamu share ke Taman Pro 2 malam hari ini?
1: Cuaca tidak menentu. Jadi ada hujannya, namun panasnya belum hilang. Ini mau masuk musim hujan emang ya? Sekarang tuh harusnya enggak ya?
0: Masih lama harusnya ya?
1: Bulan September. Tapi tetap aja yang namanya Bogor kota hujan, tetap aja masih ada hujan tuh. Kayak pas kemarin acara konser, hujan ternyata mengguyur kita.

0: kita keserang radang tenggorokan. Nah, hal itu terjadi sama saya kemarin. Jadi, yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah, meskipun kondisi cuacanya sedang tidak menentu seperti saat ini, di kadang-kadang panas, di kadang-kadang dingin, gitu kan. Tapi jangan sampai tergoda, pada saat lagi kepanasan, kita hajar tubuh kita pakai air dingin. Jadi kalau bisa dihindari, minumlah dengan air sejuk. Itu doang sih, Bang.
1: Air sejuk itu suhu normal,
0: Bang. Suhu ruang, Bang. Iya, betul. Jadi ya mungkin kalau minum air galon, ya nggak usah dimasukin ke dispenser begitu loh. Ya malahan kalau bisa air hangat, ya air hangat. Cuman memang kalau lagi gerah minum air hangat itu rasanya malahan jadi kering kayaknya tuh di tenggorokan gitu kan. Kalau yang nggak biasa gitu kan. Ya tapi minimal minumlah air dengan suhu ruang. Ya antara berapa sih, 34 sampai 30 derajat ya. Segituan ya. Panas enggak, tapi dingin juga enggak. Adem-adem aja gitu.
1: Iya.
0: Ngerasain gak sih bibir pecah-pecah belakangan ini?
1: Memang, tapi saya punya solusinya.
0: Apa? Nah, coba
1: pakai lip tint nih. Lip tint saya rasa Sprite loh.
0: Saya jadi pengen dicium sama rasa lemon yang mengejutkan.
1: Tunggu dulu, masa jadi saya nyium nengel? Ngapain lo jadi pengen dicium?
0: Kan sensasinya beda kalau misalkan ngerasain langsung.
1: Tapi menurut kamu ada gak yang ngerasa minuman gitu? Lip tint, lip tint ya?
0: Ya apa,
1: lip balm lah.
0: Yang setahu saya sih rasa buah-buahan, Mang. Ada guava. Saya paling suka cherry ya, Mang ya. Sama strawberry. Ya kalau vanilla gitu biasa-biasa aja. Kurang gemes gitu kayaknya. Kalau cherry itu kayak gimana gitu, menyegarkan.
1: Tapi memang di kondisi semakin tua bumi ini ya. Penggunaan beberapa kosmetik yang dulu identik sama perempuan itu kayaknya sekarang dipakai juga sama laki-laki.
0: Ya,
1: harusnya ya, kayak skincare, si lip balm, ya kan?
0: Ya.
1: Lotion.
0: Okay.
1: Terus apalagi sih sunblock. Kayaknya laki-laki harus pakai juga deh zaman sekarang.
0: Ini kan saya kan baru pakai motor nih, Mang. Saya pengen tanya deh sama kamu deh yang udah lama menggunakan kendaraan roda dua ya. Ada perawatan muka nggak sih, Bang? Jadi gimana sih kalau misalkan kita nggak menutup wajah kita apa segala macam, apakah punya kecenderungan lebih gampang terserang apa namanya kotoran, jadi gampang jerawatan, berminyak apa segala macam?
1: Saya pikir terserang ormas tadi.
0: Bukan dong, bukan situ dong. Masalahnya kan begini, biasanya kalau misalkan muka kita itu memberi efek-efek yang diberikan oleh muka kita seperti jerawat atau enggak, kulit pecah-pecah, kering, dan malahan jadi kadang berminyak gitu kan, itu adalah salah satu dia solusi lagi merevitalisasi. Ya kan, berarti ada sesuatu nih. Nah, karena normalnya itu sebenarnya kagak ada yang begitu-begituan tuh ya, biasa-biasa aja kulit muka kita gitu kan. Kalau kita berminyak berarti kita kenapa, kalau kita jerawatan berarti kita kenapa. Nah, kalau sering berkendaraan roda dua di jalanan itu gimana, Mang, solusinya, Mang? Kotor apaan segala macam gitu. Kamu ada cuci muka enggak sih? Karena saya enggak pernah pakai obat cuci muka, Mang.
1: Sama.
0: Oh iya,
1: pakai air doang. Karena kan kulitnya sensitif, saya sering kering kan.
0: Tapi kamu wudu masalahnya.
1: Sering kering, sering gatal.
0: Kamu itu kan ahli surga ya. Masalah.

0: siaran-siaran di sini. Dia geli gue. Geli. Siaran radio lain aja ya. Ya. Mau gak? Saya oper ke radio lainnya. Mau siaran deh teman-teman saya jadi penyiar di sana nih. Hah? Geli deh. Gak usah siaran di sini deh. Ya. Gak usah.
1: Saya gak bisa rapat. Kasih musik.
2: Pakai ditanya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah jam 10 malam nih Tuan Bro 2.
1: Ya.
0: Waktu kita tinggal 1 jam lagi untuk nemenin kamu di sini.
1: Betul, Bang Dey. Kata orang zaman dulu kalau mandi malam itu cenderung rematik.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, obat yang paling cocok kalau zaman dulu itu ada parem.
0: Ya, parem kocok.
1: Parem kocok. Ya kan? Nah, yang biasa pakai orang Jawa.
0: Kata siapa?
1: Biasanya karena banyak beredarnya di sana. Gak tahu ceritanya kayak begitu. Nah, ketika dibawa ke tanah Sunda ini, Jawa Barat ini, itu biasanya suka ada ansinkronisasi, Bang.
0: Dalam apanya?
1: Dalam penggunaan bahasanya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi pernah ada satu hari itu seseorang Sunda nyuruh orang Jawa itu parman lampu. Lampunya dikasih obat, Mang.
0: Dikasih. Oh, parem. Pareman lampu.
1: Pareman lampu.
0: Oh, lampunya dikasih obat. Iya, iya.
1: Lah, lagi ngapain? Iya, katanya dikasih parem tau. Kata gitu kan, diusap-usap.
0: Dikasih parem tuh. Ikinnya jadi basah, ini paremnya basah.
1: Basah ini. Nah, bicara rematik, apakah iya betul mandi malam itu bisa menyebabkan rematik, Bang Dey?
0: Saya nggak tahu sih, karena kan saya bukan ahli kedokteran ya.
1: Tapi kamu kalau pulang suka mandi malam nggak?
0: Sering.
1: Iya. Yeah. Anget?
0: Enggak, saya nggak bisa mandi air. Saya nggak bisa mandi air anget.
1: Saya juga kenapa nggak bisa ya? Kayaknya kalau mandi air anget kayak nggak seger.
0: Malah gitu. Jadi panas.
1: Malah jadi kesangan. Malah jadi kan tubuh kita kan banyak lemaknya ya. Jadi cair gitu, jadi pada keluar semuanya gitu kan, keringat-keringatnya malahan jadi makai baju teh seret, nggak bisa gitu loh. Nah, saya ini nggak bisa nih kalau misalkan habis aktivitas pulang, kayak kemarin kan gue bius banget tuh, ya kan, tanggal 21 kemarin tuh. Nah itu pasti mandi tuh malam tuh, meskipun cuma sekedar bilas aja ya. Memang bukan mandi-mandi yang nyampe rambut basah gitu loh, nggak berani kalau sampai rambut basah. Gitu, jadi biasanya cuma bilas-bilas doang. Nah, kalau kamu kayak gimana?
0: Mandi aja biasa.
1: Sampai rambut basah juga?
0: Iya dong.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin karena rambutnya panjang kali ya. Jadi agak sedikit malas untuk mengeringkannya.
0: Udah kayak panjangnya sepantat aja.
1: Bukan.
0: Pakai ngomong, mungkin karena rambutnya panjang. Begitu doang padahal panjangnya.
1: Ini jadi masalah. Rambut kayak begini.
0: Lu yang jadi masalah. Ngapain lu ngomongin masalah rambut?
1: Tapi lama, panjang? Mang, masalahnya ngeringinnya, Mang, karena rambutnya tebel, Mang. Sumpah, Mang. Seriusan. Tebel-tebel semua bulu-bulu ini. Kamu capek.
0: Enggak usah jam 3 subuh. Poinnya apa?
1: Iya, enggak, saya pengen bahas. Nah, mungkin teman Pro 2 ini malam-malam gini banyak yang ngerasain semua apaan segala macam pulang ke rumah itu.
0: Kenapa sih selalu ada bumbu apaan segala macamnya itu? Tiap kali kamu ngomong tuh selalu apaan ada ya? Apaan segala macam.
1: Iya. Nah,
0: udah kamu berhenti sampai situ cukup. Kegerahan, ya, sumu, udah beres.
1: Ya, apaan segala macam. Sumu, ya kan?
0: Apaan segala macam.
1: Nah, mereka ini apakah macem? Apakah mandi?
0: Apaan segala macam.
1: Badan apaan segala macam.
0: Apaan segala macam.
1: Apa karena banyak, Mang. Macam-macam gitu loh yang biasa dipakai orang itu ya, ada yang cuma mandi. Enggak, kalau gue biasa cuci-cuci doang gitu loh.
2: Enggak, kamu tadi enggak cuma poin itu, poin masalah kegerahan apaan segala macam. Berarti ya, apaan segala macamnya apa selain kegerahan?
1: Satu, kegerahan. Yang kedua, memotoran. Ih, ya kan?
2: Beda konteks atuh lu.
1: Kan kotor-kotor juga, Mang, dari luar, Mang. Masa langsung naik ke atas kasur, Bang?
2: Apaan segala macem?
1: Iya kan banyak macemnya.
2: Apaan segala
1: macem? Apaan segala macem? Kenapa ya? Begitu mulu ya? Maaf nih.
2: Apaan
1: segala macem?
2: Apaan segala macem?
1: Iya. Jadi gak... Karena kan ngobrolnya kan banyak ya. Kasih contohnya kebanyakan. Mungkin dengan apaan segala macam itu bisa disingkat gitu, karena banyak pilihannya gitu loh. Bisa jadi ya satu yang tadi kegerahan, atau misalkan memang kehujanan segala atau macem. Abis memotoran apaan gitu loh.
2: Segala macam.
1: Jadi nggak perlu apaan segala macam. Kalau mau disebutin semuanya,
0: waduh amat. Oke, terus apa poinnya?
1: Iya, nah bahaya nggak sih sebenarnya? Saya pengen tahu itu gitu loh. Terus apakah apa yang mesti dihindarin gitu kan untuk menghindari mandi di malam hari itu, padahal kondisi badan kita kalau mau masuk kamar itu harus bersih.
0: Mungkin pilihan lainnya ya bilas-bilas seperti yang
1: bilas-bilas bilang, kali ya.
0: Atau dilap-lap.
1: Salat malam tuh wudu-wudu gitu. Gitu kayak kamu. Kan minimal kan ada tangan dibersihin semuanya, ya kan?
0: Lu tuh nyebelin lama-lama. Okay. Apa sih mau bentuk apa sih?
1: Enggak.
0: Tujuan goalsnya apa sih?
1: Enggak, ini saya kan cuma nanya doang. Ini kan banyak.
0: Bukan, enggak, tapi bukan masalah nanyanya, masalah kamu bilanglah. Oh, kalau kamu kan wudu ya. Terus sekarang udah salat malam kayak kamu apa sih?
1: Iya, kan bisa sekalian, Mang. Tapi kan kalau misalkan kita pulang.
0: Ya, maksudnya contohnya saya.
1: Oh, saya.
0: Ya terserah.
1: Saya enggak pernah salat malam soalnya. Nah, jadi ataukah bilas-bilas seperti wudu, cucinya di area-area yang terbuka gitu loh, misalkan di area lengan yang terkena kotor atau kayak.
0: Karena sebetulnya sunah rasulnya itu kita sebelum tidur itu mesti wudu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ada salah seorang sahabat Rasul yang pernah nanya, "Ya Rasulullah, jika nanti engkau sudah tiada, apa tugasnya malaikat Jibril setelah tidak menyampaikan wahyu?"
1: Oke. Okay.
0: Apa menurut kamu?
1: Iya, soalnya dia penyampai wahyu ke nabi-nabi doang kan, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir.
0: Iya, terus menurut kamu apa tugasnya setelah itu?
1: Pencatat amal baik amal buruk udah ada, penjaga pintu neraka udah ada, ya kan?
0: Nah, kata Rasul adalah Jibril akan mengunjungi umatku yang tidur dengan berwudu.
1: Nice. Oke. Ditemenin tuh kali ya sama malaikat Jibril
0: tidur. Tengok. Gitu. Tapi kan kamu kalau tidur prat-prat.
1: Wudunya batal.
0: Gak bisa. Gak bisa jaga wudu.
1: Krok. Bisa. Bisa 12 kali wudu tuh sebesar tidur tuh.
0: Macam-macam bunyinya. Ada yang basah, ada yang kering.

0: Oke, lanjut lagi nih.
1: Setengah jam terakhir, Bang Dey.
0: Apa yang mau kamu omongin?
1: Tadi, Bang.
0: Lagi dong.
1: Dari kamu belum ada apa? Coba. Tadi kan saya itu masalah.
0: Dari saya belum ada.
1: Tambahin apa?
0: Dari saya belum ada. Oh. Belum ada dari saya.
1: Apa? Gimana?
0: Dari saya belum ada.
1: Apaan coba? Tadi kan saya masalah mandi malam. Gimana sih? Terus minum air dingin tuh, Bang Dey, jangan lagi kayak begini. Tadi kan sudah bilang begitu. Kamu tau gak, di Instagram itu ada si Farhan yang gak disukain sama temen-temennya atau gak dipermasalah terus sama istrinya.
0: Yang mana?
1: Memancing, kata dia.
0: Oh, mau mana sih?
1: Enggak tuh tadi
0: si, si topping group
1: teman-teman ngajakin mancing.
0: Gila, hari gini mau ngapain?
1: Hari gini masih main aja. Yang mending di rumah ya, ngurusin istri, ngurusin rumah tangga.
0: Dia suka jadi topping group juga kan?
1: Topping group tuh.
0: Ada.
1: Oh iya iya iya.
0: Topping,
1: iya
0: benar. Topping group. Jadi dia ngomong apa dicuekin.
1: Ngomong apa dicuekin gitu kan.
0: Tapi kamu tahu enggak dia punya mode yang jadi orang jahatnya?
1: Oh ya? Nah,
0: jadi teman-temannya kan punya grup selain punya grup lain selain yang enggak ada dianya.
1: Iya.
0: Terus bocor ceritanya.
1: Oke.
0: Tadi tiba-tiba datang. Han, lo kok ada di sini sih? Iya. Gua tahu kok kalian. Gua mau ikutan boleh kan?
1: Seriusan ya?
0: Ada mode begitunya deh. Serem anjir.
1: Jadi serem. Jadi serem. Terus gitu kan. Udah dibeliin ya kecap ya. Masuk ke kamarnya kan. Terus tutup pintu terus dibuka lagi. Mau kemana kok rapi banget? Mau ke mall. Lah, emang ngapain ke mall? Kan mau makan grill. Lah, kan aku udah WhatsApp tadi, dia bilang gitu kan. Iya. Coba dibaca deh. Coba gimana? Gitu kan. Jadi salah baca si istrinya sama sama dianya gitu kan. Jadi, ini beli kecap aja. Kata kamu iya, ya kan? Ya udah, terus mau masak apa? Makan grill aja yuk di mall. Kata kamu kan begitu, bilang ke istrinya tuh. Iya, terus kamu bilang apa? Kata si istrinya. Bisa aja. Iya kan? Bisa aja kan? Enggak, maksudnya tuh gini. Ah, bisa aja. Masa iya sih lagi gak punya duit kirim makan di mall? Ih, enggak, kamu bilangnya gitu. Kamu bilang bisa aja. Makanya ini aku siap-siap mau ke mall. Terus dia diam dengan bibir ramang-ramang.
0: Dengan giginya patah sebelah. Dengan
1: giginya patah sebelah.
0: Lucu ya, Pak, konten
1: tuh. Bagus banget. Dia ngulik banget, banyak banget.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tah, katarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: Jadi,
1: iya bang.
0: Ada satu kasus yang lagi bikin heboh nih netizen karena terjadi di Jawa Barat juga.
1: Ya.
0: Yang mana? Mau tahu gak?
1: Penyekapan.
0: Betul. Akhirnya ditangkap tuh.
1: Iya.
0: Si Taufik Hidayat ini.
1: Meskipun banyak yang bilang mukanya nggak mirip ya.
0: Yang mana yang lu tonton?
1: Yang ditangkap di mobil.
0: Salah lu menengel.
1: Beda lagi.
0: Lu itu buat berita hoax ya.
1: Ada lagi yang ditangkap sama bapak di Alfamart terus dibilang bukan pak, bukan. Saya memang mirip pak.
0: Ini beneran udah.
1: Iya, udah ditangkap terus kan dia dibawa sama itu juga apa? Kepala polisi apa ya? Polres apa mana ya? Pokoknya udah ketangkap tuh ceritanya ya kan. Tapi ada yang ngomong katanya nggak mirip. Terus kan ada diinterogasinya juga. Katanya bilang nggak mirip. Nah ini saya masih belum tahu simak siur. Tapi emang ini udah beneran.
0: Gue jadi malas ya, malas ya.
1: Ih kan saya nanya. Ya terus.
0: Enggak terus.
1: Tapi emang bener itu orangnya.
0: Kalau kamu memang berasumsi sama seperti netizen yang bilang gak mirip, saya juga jadi bingung.
1: Enggak, kalau saya bilang
0: gimana?
1: Kalau saya bilang ya mirip-mirip aja, cuman masalahnya kan foto yang dipajangnya juga udah kelihatan foto editan, bang.
0: Yang mana? Yang rambutnya banyak-banyak itu?
1: Apa?
0: Yang rambutnya macam-macam itu?
1: Bukan foto, kan ada foto yang pertama di Pampang yang ada korbannya, ya kan? Nah kalau misal dibandingin sama yang itu mukanya kan putih banget gitu kan. Itu udah pasti editan. Ditambah lagi itu bentuknya semacam pas foto. Pas foto sama orang pasti diganteng-gantengin. Kayak begitu gitu loh. Cuman maksud aku tuh kayak netizen tuh selalu aja nyari yang kurang-kurangnya, nyari yang salah-salahnya aja. Yang kayak begitu bukannya bersyukur kalau itu tuh udah mau dituntaskan kasusnya gitu loh. Itu aja gitu kan. Ada lagi anggapan-anggapan yang kayak begitu. Jadi seolah-olah kinerjanya tidak baik, apaan segala macam. Ya enggak lah. Ya kalian tidak tahu, kalian tidak membuktikannya gitu kan. Datanglah mungkin ke Polda Jabar. Ya kalau emang mau memastikan, kan begitu. Jangan berkomentar. Gitu mang, maksud saya.
0: Ya bingung dengan netizen kita itu.
1: Akhirnya mereka, dia tertangkap. Terus udah gitu.
0: Ya udah itu tadi kamu ceritain itu, saya mau cerita itu.
1: Apaan sih?
0: Yang jelas dia kan ini disayembarakan oleh KDM.
1: Betul.
0: Siapa yang berhasil menangkap?
1: Menangkap akan mendapat reward.
0: Berapa? Coba duit.
1: 250.
0: 250 juta.
1: Ya. Makanya kan
0: begitu ada rewardnya langsung ketangkap ya. Ya, padahal udah berapa bulan kaburnya mau. Gimana? Saya liatin komentar netizen dia bilang gini nih, traktir atau pak katanya.

0: tidak terasa-rasa. Akhirnya kita sudah di penghujung acara dan akhirnya kita harus turun dari udara.
1: Asik. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita nomor 2. Kita ketemu lagi berarti kapan, Mang?
0: Di minggu depan di jam yang sama, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam.
1: Baiklah kalau gitu. Nah, terima kasih nomor 2 untuk kamu yang sudah mendengarkan.
0: Sebentar dulu, Bang De. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena sampai jam 12 kita masih menemani dengan jazz musik 1 jam cuman lagu.
1: Kamu aja yang nemenin sesi enggak?
0: Kan saya mau.
1: Ya udah Teman Pro 2, sampai ketemu lagi.
0: Ya.
1: Di minggu depan saya Deli Tambunan.
0: Saya Satria Panji undur diri.
1: Dah. Bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produ FM.

Kalanya belajar bukanlah yang kita dapat di akhir pelajaran, tapi bagaimana kita dalam belajar. Itulah arti belajar yang sesungguhnya. Belajar tidak hanya duduk di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dosen, tapi belajar adalah bagaimana kita menjadi seorang yang cerdas.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka!

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yo yo, what's up teman Bro 2? Selamat pagi. Ada Adam di sini teman Bro 2 yang siap menemani waktu pagi hari lo teman Bro 2. Tentunya di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Your best buddies teman Bro 2. Gimana? Pagi hari ini sudah melek kah? Sudah siap kah menghadapi hari yang mungkin akan panjang hari ini teman Bro 2? Anyway teman Bro 2, seperti biasa di pagi hari di jam 5 bakal ada jazz music yang nemenin lo 1 jam cuma lagu teman Bro 2. So sit back, relax and enjoy the song. Gue baru bakal balik lagi nanti teman Bro 2 setelah jazz music di jam 6 untuk ngebagiin informasi-informasi seru tentunya teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu pembuka ada Danny Frost dengan Thank You Lord.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Baik kamu teman Pro 2, gue udah balik lagi, udah jam 6 teman Pro 2. Waktunya gue balik lagi nemenin lo di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi kali ini teman Pro 2. Dan seperti biasa bakal banyak informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahkan ke ruang denger lo teman Pro 2. Mulai dari update perakhiran cuaca di pagi hari ini di Cuhaini setelah yang ini teman Pro 2. Terus ada juga begini berita pagi ini teman Pro 2, ada apa dengan Indonesia hari ini. Pagi hari ini terus ada juga nanti. Oke, gue spill dulu, gue mau nanya nanti teman Pro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi kalau lo belum tahu teman Pro 2, lo cari tahu dulu deh nanti biar lo bisa jawab waktu gue tanya hari ini hari apa. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang udah gue siapin, kita dengerin lagu-lagu enak lagi dulu teman Pro 2. Ada Garam dan Madu dari Tensi featuring Naikila.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya, gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah waktunya kita mendengarkan perkiraan cuaca nih dari rekan perkirawan kita di BMKG, teman Pro 2. Langsung aja kali ya kita dengarkan bersama. Supaya apa? Supaya nggak bad trip, teman Pro 2. Kan bete nggak sih lo kalau udah dandan rapi-rapi terus basah kena hujan, kena cipratan. Aduh, skip banget sih kalau gue, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin bersama, teman Pro 2. Ini dia perkiraan cuaca dari rekan kita di BMKG.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perkiraan cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perkiraan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah hingga berawan. Pada dini hari pun sama, diperkirakan kondisinya cerah hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan di 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi relatif singkat antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Mirna untuk update perkiraan cuacanya di hari ini. Jadi gitu, teman Pro 2, lo masih harus siapin payung, teman Pro 2, jas hujan dan perlengkapan anti badai lo yang lainnya, teman Pro 2, supaya tetap, apa sih itu istilahnya, kan gue jadi lupa, tetap on point, teman Pro 2, supaya dandanan lo tetap on point gitu, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu enak lagi dulu sebelum kita nyambung ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Kali ini datang dari Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa.

kamu, teman Brodu. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 883,4 miliar untuk apa? Untuk stimulus transportasi pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, teman Brodu. Jadi dana itu terdiri atas 161 miliar untuk program diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan, serta 722 miliar untuk insentif transportasi udara. Dan kebijakan ini, teman Pro 2, disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun nanti tentunya, teman Pro 2. Dan program ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan sekitar 6,14 juta orang, teman Bro, lumayan banyak ya. Dan masyarakat nantinya bisa mendapat diskon nih, mulai dari kereta api kelas ekonomi sebesar 30%, terus ada juga diskon tarif angkutan laut 30%, pembebasan tarif jasa pelabuhan buat layanan penyeberangan ya, teman Bro, dan insentif tiket pesawat domestik kelas ekonomi gitu. Jadi pemerintah berharap nih kebijakan ini bisa membuat perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru lebih terjangkau bagi masyarakat. Walaupun masih lama, tapi memang sudah harus direncanakan dari sekarang, teman Bro 2, kalau mau Natal dan Tahun Baru kali ini, teman Bro 2, daya beli masyarakatnya bisa tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi di akhir tahunnya juga bisa oke, teman Bro 2.

Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan ke lo pertanyaan ini. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Bro 2? Jadi hari ini, teman Bro 2, adalah hari pelaut sedunia yang diperingati di hari ini 25 Juni 2026 gitu. Dan di tahun ini mengusung tema Caring World Trade, Caring the Risk, teman Bro 2. Jadi tema ini menyoroti peran pentingnya para pelaut ya dalam menjaga kelancaran perdagangan global, teman Bro 2. Soalnya memang kebanyakan barang around the world ya, traveling around the world itu lewat jalur air, teman Bro 2, karena kalau lewat udara mahal. Dan tidak bisa mengangkut sebanyak yang bisa diangkut sama air. Lo bayangin aja, satu kapal itu bisa ngangkat berapa kontainer, berapa banyak kontainer-kontainer gitu, teman Bro 2, yang kalau lu lihat tuh truk-truk yang di belakangnya ada panjang tuh, teman Bro 2. Nah, itu teman Bro 2, ada berapa banyak yang bisa diangkut satu kali perjalanan. Belum lagi kapal-kapal tanker yang buat mengangkut bahan bakar gitu, teman Bro 2. Makanya enggak heran kalau kemarin perdagangan global itu bisa dibilang melemah banget waktu si Selat Hormuz itu diblokade, teman Bro 2. Itulah salah satu bukti bahwa jalur perdagangan air itu memang sangat signifikan ya, sangat krusial, teman Bro 2. Dan peringatan ini tuh sebenarnya diperingati pertama kali di tahun 2010, teman Bro 2. Itu menjadi momentum untuk menghargai kontribusi para pelaut, termaksud Popeye mungkin ya, teman Bro 2, terhadap perekonomian dunia gitu. Jadi Organisasi Maritim Internasional atau IMO itu menyebut para pelaut berperan besar dalam memastikan distribusi barang dan komoditas penting tetap berjalan, teman Bro 2.